0: 6, Muhammad Najwan Halimi berkata antara acara yang ditangguhkan ialah para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Jelasnya keputusan dibuat selepas mendapat nasihat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan Jawatan Kuasa Khas Teknikal. Pemaluan mengenai penangguhan dan acara dijalankan semula akan dibuat dari semasa ke semasa bergantung kepada IPU di kawasan pertandingan berlangsung. Sementara itu, setakat semalam, kontijen para sukma Sabah berjaya meraih 16 pingat keseluruhan, terdiri 5 pingat emas, 6 perak dan 5 gangsa. Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan dijangka memberi tumpuan khusus kepada usaha menangani isu sosioekonomi, merangkumi kebajikan golongan berpendapatan pertengahan M40 serta kumpulan kurang berkemampuan. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Mukmin Munim berkata, tumpuan terhadap kedua-dua golongan itu diberikan memandangkan mereka antara yang paling terkesan dengan tekanan ekonomi dan cabaran kos sara hidup semasa. Jelasnya, buat masa ini pihak terlibat masih menjalankan sesi libat urus dengan semua pemegang taruh bagi memuktamadkan belanjawan berkenaan. Sementara itu, katanya inisiatif sedia ada seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah yang akan diteruskan dan diperkukuh bagi meringankan beban keuangan isi rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan dijadual membentang belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober 2026. Penglibatan golongan wanita dan belia dalam agenda dakwah di Sabah akan diperluas menerusi pengukuhan Puteri Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia. Yang dipertua Usia, Datuk Sapawi Ahmad berkata, pendekatan itu selari usaha Usia memperluas program dakwah menerusi kerjasama pelbagai pihak termasuk Jabatan Kerajaan dan NGO. Tambah beliau, aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan seperti program berselawat, khatam Al-Quran, nasyid dan tilawah Al-Quran di peringkat zon turut menyediakan platform kepada golongan berkenaan memainkan peranan besar. Datuk Sapawi turut menegaskan bahawa semangat kolaborasi perlu diteruskan agar gerakan dakwah bukan sahaja lebih tersusun malah mampu menarik penyertaan pelbagai lapisan masyarakat dalam skala lebih besar. Usia Sabah kini mempunyai lebih 40,000 ahli di 30 bahagian di seluruh negeri. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Seramai 137 mahasiswa di Dun Membakut menerima bantuan keuangan secara one-off menerusi program Jejak Menara Gading ke-18 Siri 2 2026. Adun Membakut, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, bantuan yang memasuki tahun ke-18 itu antara usaha berterusan pejabat Dun Membakut dalam membantu meringankan beban keuangan pelajar di kawasan tersebut selain menggalakkan mereka terus mengejar pendidikan ke peringkat lebih tinggi.
2: Saya harap anak-anak semua akan terus melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pelajar dan sebagai anak kepada ibu bapa, di samping menjaga akhlak budi pekerti yang baik ketika berada di mana-mana tempat mereka belajar.
0: Datuk Arifin ditemui RTM selepas merasmikan program tersebut di Membakut. Tambah beliau, pendidikan kekal fokus utama pembangunan kawasan itu menerusi penyaluran pelbagai bentuk bantuan. Ia bagi memastikan anak-anak di kawasan itu mampu membina masa depan yang lebih baik. Dalam program sama, beberapa penerima yang ditemui berkata bantuan itu sedikit sebanyak membantu menampung keperluan sepanjang tempoh pengajian termasuk bayaran yuran. Mereka turut berharap inisiatif tersebut dapat diteruskan pada masa akan datang. Perkara itu disuarakan penerima Nurul Syazana Samsul, Nafil Syazwan Sani dan Mia Zara Zairaini Zaini.
3: Certain tu dia tak mau mengharapkan family. Jadi dengan bantuan ni saya dapatlah untuk bayar sedikit demi sedikit saya punya yuran.
4: Kelebihan dia adalah sebab kita pun pelajar, kita tiada pekerjaan. Jadi dengan bantuan sebegini boleh bantu kita di sana lah, bayar yuran dan sebagainya lah.
5: Saya harap bantuan ni akan diteruskan lagi untuk masa hadapan. Jadi boleh membantu lebih ramai pelajar dan juga pelajar menggunakan bantuan ni dengan yang sebaik-baiknya lah. Sebab bukan semua orang mendapat bantuan ni, and bantuan ni bukan sikit, banyak. Jadi gunakan dengan sebaik-baiknya.
0: Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Bahagian Tawau memperkukuh

0: 부른다.
1: 부른다.

0: Gegar Pagi.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tawau FM.
2: Rentak Pagi.
3: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Apa comeback?

0: Baik, apa cerita kamu orang? Okey, dan selamat bersiaran bersama-sama kami ketika ini dalam apa cerita kamu orang, dan dari wilayah Persekutuan Labuan hari ini akan mengetuai. Okey, mengetuai apa cerita kamu orang hari ini. Apapun, kita nak ucapkan salam perkenalan. Oh, salam perkenalan, wow, pula betul. Kan untuk rakan-rakan kita. Lama nak jumpa diorang ni sebenarnya. Itulah kita gunakan salam perkenalan untuk rakan-rakan kita di Sabah FM. Kita ada Edwin dan Ikhlas. Selamat pagi.
1: Hai Shima, selamat pagi, pagi. Dan semua kawan.
0: Ya, apa khabar pagi ni?
2: Baik, syukur.
1: Walaupun jeruk punya macam itu-itu juga kan, macam, tapi okeylah.
0: Iya.
2: Shima terganggu
0: okay, macam lemah-lemah sejak. Ia macam terganggu sedikit suara tu kan. Okey, kita ada di Keningau FM, kita ada Atika. Selamat pagi Atika.
3: Selamat pagi Shima dan juga rakan-rakan semuanya.
0: Iya, cantik, manis hari ini. Tak kurang juga rakan kita di Sandakan FM, Didi dan Kak Nur. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Serentak semuanya sihat-sihat. Saya macam terganggu sedikit sebab suara saya macam ada double-double sikit pagi ni.
5: Ya, berbalik-balik.
0: Okey, namun hari ni pagi ni kita akan bercerita mengenai dengan topik kita untuk berani berkata tidak. Tidak semua perkara kita harus setuju. Jadi untuk pagi inilah kan, dalam kehidupan kita kadang-kadang tidak semua benda tu kita akan kena bersetuju kan. Kadang-kadang kita kena berani untuk berkata tidak. Bukan apa, kadang-kadang kita akan rasa serba salah untuk bilang tidak. Kawan minta tolong, kita sebenarnya penat tapi kita bilang okey bah, boleh bah. Tapi itulah, untuk mengatakan tidak tu tidak boleh sebenarnya. Susah untuk kita mengatakan tidak. Jadi untuk pagi ini kita nak rakan-rakan kita untuk memberikan pendapat mereka masing-masing mengenai topik kita, berani berkata tidak. Tidak semua perkara kita harus setuju. Adakah Atika bersetuju? Kita tanya Atika dulu di Keningau FM, silakan.
3: Terima kasih Shima dari Labuan FM. Okey, baiklah, berkenaan dengan topik kita pada pagi ini kan, keberanian untuk mengatakan tidak itu, bagi saya, bagi pendapat saya, keberanian untuk mengatakan tidak itu sebenarnya bukan sekadar kita tentang menolak sesuatu Shima, tetapi tentang kita memahami, kita faham nilai diri kita dan juga batas kemampuan kita. Sebab kalau kita lihat dalam kehidupan ini kan, sebenarnya kita akan berdepan dengan pelbagai permintaan. Mustahil tiada kan, ada yang datang daripada keluarga, kawan-kawan, kawan satu kerja pun ada juga. Dan juga sebenarnya ada yang datang, kalau kita tengok, dari orang yang susah kita untuk ampakan kan. Jadi sebenarnya Shima, pagi ini kan, kita perlu faham, menjadi seseorang yang baik itu tidak bermaksud kita semesti bersetuju untuk semua perkara. Tidak. Ada masanya kalau kita mahu membantu, tetapi kemampuan kita ni kadang-kadang terbatas. Kita ini manusia. Ada masanya juga kita perlu jaga masa, kita perlu jaga tenaga dan juga tanggungjawab yang kita lah lebih utamakan. Jadi sebenarnya mengatakan tidak itu bukan semestinya kita bermaksud pentingkan diri. Tidak. Sebaliknya kita tunjukkan yang kita mampu membuat pertimbangan. Kita sudah dewasa kan, kita tahu apa yang kita mampu lakukan, apa yang kita utamakan dan juga apa yang sebenarnya mungkin akan membebankan diri kita sendiri. Jadi pada masa yang sama, cara kita tu kan mengatakan tidak tu juga penting Shima. Kita tolak dengan sopan, tolak dengan sopan, bagi alasan yang munasabah, kita masih tetap menghormati perasaan orang lain. Jadi tidak perlu berkasar. Ada tu yang macam tidak berkasar kan, tidak perlulah kan. Jangan tinggikan suara dan juga tidak perlulah kita sebagai insan kita rasa bersalah sebab kita ni sebenarnya mempunyai pendirian sendiri macam saya. Jadi bagi saya kan itulah yang membezakan antara sekadar kita menolak tapi kita mengatakan tidak, tapi ada dua bezanya. Kita kata tidak dan juga kita tolak ataupun mengatakan tidak secara matang. Itu itulah bagi pendapat saya Shima.
0: Okey, itu pendapat Atika. Jadi begitulah. Betul. Kan kadang-kadang benda ni nampak mudah untuk disebut, tapi untuk bercakap tu kan susah untuk dilakukan. Orang Betul. Minta kita buat sesuatu, kadang-kadang kita tidak selesa tapi kita takut untuk menolak, takut nanti orang tu kecil hati. Jadi kita Betul. Mau tanya pula pendapat Didi dan Kak Nur bagaimana?
6: Okey Shima ya. Masih terganggu ke Shima?
0: Masih lagi terganggu di sini. Mau kata tidak, tidak dapat juga kan?
2: Shima mungkin boleh sambut telefon sekejap tu kan, kita guna ni telefon.
4: Okay, kita cuba telefon. Okay. Okay.
6: Baik, Nur, silakan.
4: Okay. Kita.
6: Mengenai topik. Bergaung pula suara kita ya. Tetapi sekarang ni selesa. Okey, bagi Kak Nur ni aspek yang tidak setuju ni, apa ni, tidak semua perkara kita harus setuju ya. Ini kita kategorikan dua kategori kalau Kak Nur. Dalam tugas dan juga dalam keluarga. Kadang-kadang ada permintaan daripada anak-anak ya. Kak Nur mungkin kalau tadi Tika ya bercakap mengenai pekerjaan. Mungkin kalau Kak Nur lebih kepada kekeluargaan pula ya. Jadi supaya ada kita nampak bezanya ya. Kalau keluarga ni terutama sekali anak-anak, ada caranya kita mengatakan tidak setuju. Sebab anak-anak ni dia berbeza dengan kerja ya. Kalau sudah di rumah, kalau kita tidak setuju, ada cara untuk kita bercakap dengan anak kita kenapa kita tidak setuju. Kita boleh explain. Kadang-kadang anak-anak kita ni sensitif, terutama sekali remaja. Apabila kita mengatakan sesuatu yang dia mahu, tetapi kita tidak dapat buat, tetapi ada cara kita untuk mengatakan tidak setuju supaya ia lebih faham ya. Kerana untuk dalam sebuah keluarga ni, untuk pentingkan diri sendiri ni memang agak sukar, kerana perlunya perlunya ada apa ni,
4: tolak ansur
6: ya. Sebab anak-anak ni perlu kasih sayang juga. Sebab kalau kita cakap tidak terus, dia terasa lain kan.
4: Guris ke apakah kan.
6: Wah, macam ada pengalaman ya. Okey. Jadi ada caranya lah sebenarnya. Kita tak boleh terus menolak ya. Dalam sesuatu kerja ke, kalau di pejabat pun ada caranya ya. Cara kita menolak supaya kawan kita tidak tersinggung. Maksudnya kita terus kata tidak tu, macam ada, kalau Kak Nur lah memang ada cara lah supaya tidak terasa dan sebagainya. Dan Didi macam mana Didi? Macam pengalaman itu kok dari keluarga tadi tu kan
4: juga, kita kan mendengarkan Kak Nur. Kalau bagi saya pula, secara ringkasnya ada dua situasi juga Kak Nur. Kalau macam kan? Dalam perbincangan ke kerja ke, bila saya kata tidak, saya pastikan saya ada jalan penyelesaian yang ataupun ada plan B seterusnya.
6: Maksudnya ada justifikasi.
4: Ya, justifikasi. Bukan tidak, tidak boleh terus begitu kita tolak mentah-mentah. Tidak ya, kita ada bagi cadangan juga ya.
6: Ada caranya.
4: Ada
6: ya,
4: caranya. Tapi kalau untuk pribadi pula Kak Nur, saya memang susah mau cakap tidak. Penat macam mana pun saya akan cakap okey. Siapa-siapa lah orang yang rapat dengan saya, okey, tidak masalah. Walaupun benda tu memang sukar saya buat, saya akan kata okey, tidak masalah. Macam tu Kak Nur.
6: Selalunya kita memudah cara lah ya.
4: Memudahkan
6: ya, ya. Itu perbezaan ya. Sebenarnya ada caranya kita menolak,
4: ada juga,
6: tetapi
4: sebenarnya
6: ada masa-masa tertentu yang kita terpaksa tolak, tetapi secara diplomasi.
4: Dan saya yakin bila saya memudahkan urusan orang lain di luar sana, dalam pada masa saya berkata okey dan tidak berkata tidak, dan saya akan dipermudahkan juga urusan saya.
6: Betul, dia dia tu berbalas juga ya.
4: Buat baik terbalas baik, buat jahat jangan sekali. Okey, itu Syimah dari Sarangan FM sharing kasih untuk topik kita pagi ini.
5: Okey, menarik sekali orang kata respon yang diberikan oleh Kak Nur, oleh Didi sebentar tadi. Betul, saya setuju tadi macam Didi katakan tadi tu kan, kita menolak tu bukanlah terus kita menolak kata tidak, tidak boleh. Tapi kita akan cuba bantu cari solusi yang lain. Kita mungkin cari alternatif-alternatif yang lain. Tidaklah kita biarkan kawan kita tu contohnya kan terkontang-kanting. Dan kita kena betul-betul menghargailah yang diorang ni sebenarnya tidak boleh memaksa juga sebenarnya untuk mengugut emosi kita, menghukum kita hanya dengan satu penolakan. Kan? Kadang-kadang terus kena judge. Mentang-mentanglah kerja ni, kerja saya, terus nak kena bantu kan. Terus kita kena judge kan apabila kita berkata tidak. Okey, itu bukannya sesuatu yang kejam sebenarnya. Dan kita nak tanya pendapat Edwin dan Ikhlas sendiri. Berani berkata tidak, tidak semua perkara itu kita harus setuju. Macam mana kalau pendapat anda?
2: Okay.
1: Boleh, silakan.
2: Oh, okay, saya mulakan ya. Ya, macam tadi Didi ada kongsikan kalau berkata tidak dia akan bagi satu alternatif yang lain kan.
1: Yeah.
2: Saya pun macam tu juga sebenarnya. Cuma kan kadang-kadang kalau kita berkata tidak ini semestinya ada cara dia untuk mengatakan tidak.
1: Macam mana cara dia tu?
2: Kita tidak mau kan orang tu rasa macam rendah diri ataupun rasa macam terhina sebab kita cakap tidak. Jadi kita bagi mungkin satu perkataan yang mungkin hari ini saya tidak dapat bantu tapi saya cadangkan begini lah kan supaya dia tidak rasa macam dia mesti ini tidak mau tolong saya tidak macam kita tidak mau orang rasa macam tu kan macam dorang kongsikan juga lah tadi kita permudahkan orang punya urusan supaya urusan kita juga dipermudahkan dan kalau sebenarnya kita mengatakan tidak ni kalau terlalu banyak kerja sudah contohnya kerja kan ataupun orang tu balik-balik minta tolong sebenarnya kita boleh mengatakan tidak macam kita bagi tahu tadi ada cara cuma kita tidak boleh sentiasa cakap ya juga bila kita cakap tidak tu dengan cara yang kita sudah bagi kita akan bagi orang rasa hormat kepada kita juga sebab kita kan terus kita kena terus terang juga bahawa kita tidak boleh tolong dan kita tidak memberi mereka harapan lah kan contoh kalau macam orang mau ajak kita pergi sesuatu majlis tapi kamu tidak kita tidak berani untuk mengatakan tidak dan mereka mengharap kamu datang jadi bagi tahu macam tadi, mungkin hari ini saya tidak dapat datang, tapi untuk di lain hari saya cuba datang untuk majlis tersebut. Jadi satu kita kan rasa dihormati, kita tidak juga menjatuhkan dia punya perasaan untuk menolak dan juga kita juga tidak membebankan diri kita. Kita hormat diri kita, orang lain pun menghormatkan menghormati diri kita. Ui panjang. Okay.
1: Baik.
2: Jadi silakan.
5: Luahan gitu.
2: Bukan luahan.
1: Apa tu yang jemput dijemput dan datang tu?
2: Itu kata-kata motivasi yang kita bacalah dalam buku kita kongsikan.
1: Berdasarkan reality. Saya tidak sentuh banyak sebab ramai sudah kawan-kawan pun yang kongsikan tadi memang betul, memang itulah apa yang dikongsikan. Cumanya kalaulah kita sudah menolak satu permintaan orang tu kan, tiba-tibalah di saat kita kononnya lah alasannya, saya banyak kerja lah, saya tidak dapat lah, saya full sudah. Tapi oleh satu orang lagi yang bertanya tu, memandangkan dia rapat, dia tanya, kita terima, dan seorang tu tahu, yang saya offer kau tidak mau, yang kawan yang lain tanya, kau minta pula. Select lah, gitulah, select lah kan. Maksudnya, kalau sudah menjadi hal sebegitu, itu macam tidak adil lah kan. Yang ini kau
4: situasi sudah tukar.
1: Betul.
2: Itu
1: kau katakan tidak semua ini cerita, tapi betul. Sekali kena patan yang ini kau setuju pula bantu dia. Nah, begitu kan.
4: Ya. Jadi kau boleh keluar, tapi dia keluar sama orang lain pula.
2: Kamu bincang di luar atau kamu
1: bincang dalam? Patan.
6: Macam pengalaman kamu ni.
1: Jadi maksudnya kalau katakan tidak tu biar sebenarnya betul lah tidak gitu. Kan, bukannya sekadar untuk
2: select.
1: Begitulah dari Sabah FM, Shima.
5: Okey, betul lah tu kan. Saya pun bersetuju dengan rata-rata respon daripada rakan-rakan kita. Berkata tidak ni bukan bermaksud kita sombong kan. Tidak mahu membantu. Betul. Cuma kadang-kadang kita perlu tahu kemampuan serta batas diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sampai takut untuk mengecewakan orang lain sampai kita terpaksa mengorbankan diri sendiri. Yang penting kesimpulannya kan, kalau ingin berkata tidak tu kan, kita cakaplah dengan baik, dengan penuh hormat, dan insyaAllah rakan kita tu pun akan faham dengan situasi kita. Rasanya di Tawau memang tiada lah kan hari ni kan?
1: Ada.
5: Adakah?
1: Tawau, boleh dengar Tawau?
2: Ya, ada.
1: Ada.
2: Ada. Oh, boleh dengar.
1: Jangan katakan tidak, okey Tawau? Ada.
4: Kami mendengar-dengar
2: kami
4: jadi.
2: Kami tengah menunggu.
4: Menunggu sekali bersama si N.
2: Okay, terima kasih rakan-rakan semua. Kalau bercakap mengenai dengan topik kita berani berkata tidak, tidak semua perkara kita harus setuju. Saya pun setuju juga lah dengan kawan-kawan yang lain. Kadang-kadang kita ni bukan apa-apa.
7: dalam membuat sesuatu keputusan, tidak semua keputusan tu yang kita boleh say yes kan benda tu. Kalau itu benda tu di luar kemampuan kita, kita tak boleh paksa juga. Kalau selagi kita masih boleh buat dalam kemampuan kita, insyaAllah kita bantu-bantu. Kadang-kadang untuk kita memudahkan urusan orang lain juga kan, macam begitu. Juga kalau bagi saya pun, selagi benda tu, selagi saya boleh tolong dan juga saya tahu kemampuan diri saya, saya akan cuba tolong. Tapi kalau memang benda tu di luar kemampuan dan melebihi dari batas saya, contoh macam kawan minta tolong, kalau setakat dutika, kuantika itu tak apa. Tapi kalau yang macam di luar kawasan yang bukan peribadi, yang macam susah kita mau buat, memang susah sikit lah kalau yang macam begitu. Tapi kalau atas urusan kerja, tidak masalah. Tapi kalau benda-benda lain yang lebih dari urusan pribadi, itu saya pikir-pikir dulu. Kalau bagi N begitulah. Kalau Kayu macam mana?
8: Samalah. Macam semua surat disebut. Samalah, situasi dia sama.
7: Yeah.
8: Situasi dia sama. Nak nak cakap macam mana lagi?
7: Iya,
8: betul lah. Ya, gitu sajalah.
5: Tidak mampu berkata-katalah.
8: Tidak mampu kan. Macam semua surat disebut. Heeh.
7: Dan dari kami itulah.
1: Cukup sudah itu.
5: Ya, apa pun terima kasih lagi sekali lagi kepada semua
7: rakan-rakan yang menggapai kita. Ya, betul.
8: Ulang-ulang.
5: Okay. Okay, semoga apa yang kita kongsikan hari ini dapat memberi manfaat untuk kita jadi lebih berani mengenali diri kita, menetapkan batas dan membuat pilihan yang lebih sihatlah untuk kehidupan kita. Jadi sekali lagi terima kasih untuk rakan kita di Sabah FM, Edwin dan Iklan.
1: Sama-sama, Shima.
5: Keningau, kita ada Atika. Di Tawau, kita ada Anne.
7: Terima kasih, Kemani.
8: Terima kasih.
5: Siti dan Kak Nur disandahkan. Selamat bertugas semuanya. Insya Allah, jumpa lagi.
7: Jumpa lagi.

Minta Pagi. Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, tepat 8.40 minit pagi kita bersama sekali lagi bersama dengan sahabat kita di stesen daerah Keningau, Tawau dan juga Sandakan dalam Dari Sana Sini.
2: Ya, kita mulakan dahulu dengan Kayum. Kita cek dulu ke mana tahu kan tiada suara pula. Kayum, selamat Kayum pagi.
3: Halo, ya.
2: Ya. Oh, ada. Ya. Okey. Atika di Keningau FM.
4: Selamat pagi semua.
2: Ya, Didi Sandakan FM.
5: Iya, welcome back.
2: Hai Kayum. Okay. Welcome back.
1: Tadi si Kayum kan tak sempat bercakap, jadi nanti dari ni lah. Itulah si N bagi dia tu.
2: Ya. Betul.
1: Okey, jadi kita bermula dengan Didi dulu di Sandakan. Silakan Didi.
5: Baik, terima kasih Edwin dan juga Claire dari Sabah FM. Dari Sana Sini, hari ini 7 September 2026. Di Sandakan FM, kita kongsikan ini di lawatan kerja Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan juga Inovasi Sabah yang berhormat Datuk James Ratib ke daerah Beluran yang bermula pukul 10 pagi ini bertempat di SK Sungai Nangka Beluran dan pukul 11 pagi pula bertempat di tapak projek SMK Balaban Jaya Beluran. Itu dia dari Sana Sini, dari Sandakan FM. Kita bersama dengan Atika pula di Keningau FM. Hebat syoknya. Silakan Atika.
4: Baik, terima kasih Didi di Sandakan FM bersamamu. Dari Keningau FM, ada satu perkongsian untuk Dari Sana Sini 7 September 2026 iaitu berkenaan dengan kempen Derma Darah. Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan mengadakan kempen Derma Darah pada pagi ini bermula pukul 8.30 minit pagi sehingga 12.30 tengah hari bertempat di kantin SMK Bingkor Keningau. Jadi bagi penduduk kawasan sekitar, dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen Derma Darah berkenaan. Baiklah, itu sahaja info dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Tawau FM, Kayum. Silakan Kayum.
3: Terima kasih Atika di Keningau FM dan dari Tawau FM. Untuk pagi ini, satu sahaja catatan yang dikongsikan, iaitu pada pukul 9.30 pagi nanti InsyaAllah akan ada temu bual khas bersama dengan pegawai PGKB 2 Moirli Milin, Ketua Zon Tawau Jabatan Boba dan Pejabat Malaysia Negeri Sabah, yang akan bercakap mengenai dengan fenomena El Nino dan juga jerebu pencegahan dan kesiapsiagaan JBPM Zon Tawau. Jadi itu sahaja satu catatan dikongsikan dari Tawau FM dan untuk catatan dari seterusnya kita kembali semula kepada Edwin dan juga Iklan di Sabah FM. Silakan.
2: Okey, terima kasih Kayum. Dan di Sabah FM, perkongsian untuk pukul 10 pagi nanti akan berlangsungnya majlis penyerahan sumbangan kepada mangsa kebakaran murid SK Kibagu dan Kolej Tingkatan 6 Pra University Kota Kinabalu yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Teknologis Mustafa Sakmud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak.
1: Okey, ada dua lokasi yang akan melibatkan penyerahan ini macam di Iklis sebut tadi lah. Pertama di SK Kebagu dan seterusnya akan beralih ke Kolej Tingkatan 6 Pra University Kota Kinabalu.
2: Betul.
1: Okey, itu dia satu sejak perkongsian dari Sabah FM untuk dari sana sini. Terima kasih sahabat kita di Keningau, Atika. Disandakan ada Didi dan juga Kayum di Tawau.
4: Terima kasih kembali.
2: Selamat bertugas semua.
1: Jumpa besok.
5: Bertugas semua.

0: kita. Dah 8.49 pagi waktu ini. Kita teruskan lagi. Kita bacakan lagi respon daripada rakan-rakan kita.
1: Ya, respon. Apa ni topik sembang pagi kita pagi ni?
0: Ya.
1: Bila sebut tawau kan, apa perkara pertama yang muncul di kepala anda? Kan? Jadi kita ada apa ni, terima respon lah daripada sahabat-sahabat kita yang memberikan respon untuk topik sembang pagi kita untuk hari ini.
0: Daripada Cik Din, kita bacakan dulu WhatsApp to FM kata. Ya. Assalamualaikum DJ N dan juga DJ Kayum. Semoga ceria selalu, selamat pagi dan semoga diberikan kesihatan untuk DJ berdua dan pendengar TFM, untuk keluarga di mana sahaja berada. Cik Din ucapkan sihat, sihat selalu. Sekian, terima kasih daripada Cik Din. Terima kasih.
1: Terima kasih Cik Din.
0: Kak Roslada tu, assalamualaikum DJ N dan Kayum. Moga sihat sentiasa. Kalau bagi akak, tawau ni akak teringat makanannya dan pasar malamnya tu yang akak cari duluan. Makanan-makanan di pasar malam. Terima kasih DJ Badut, terima kasih juga. Ya, betul kan?
1: Betul.
0: Di mana-mana tempat pun ada jual pasar malam.
1: Pasar malam ni macam-macam dijual kan?
0: Iya, betul.
1: Peniaganya ramai, ditawau ramai yang apa ni mencari rezeki, menjual makanan.
0: Betul.
1: Jadi itulah kita tengok ada kepelbagaian.
0: Yes.
1: Dan jenis makanan lah kita boleh jumpa.
0: Ya, dan sekarang Kayum, trend sudah kabut sel.
1: Ya, kabut sel sudah
0: Sabtu
1: sekarang
0: dan,
1: kan.
0: Ya betul, Jumaat dan Sabtu ada beberapa kawasan lah ada sudah kabut sel.
1: Ya, itu macam-macam lah barang yang dijual.
0: Ya, itu makanan,
1: bahan makanan,
0: baju-baju, pakaian,
1: macam-macam lagi.
0: Ya, macam-macam dijual.
1: Betul.
0: Daripada Aiman di Taman Ria, assalamualaikum DJ berdua. Kalau saya sebujak tawau terus teringat FKAT. Betul. Di tahun ni baik makanan dan teringat seseorang. Siapa tu Aiman? Siapa tu Aiman?
1: FKAT tu memang betul lah. Sebab kita memang apa ni, tuan rumah lah.
0: Tuan rumah. Mm-mm.
1: Tuan rumah untuk program FKAT ni.
0: Mm-mm. Festival jadi, kebudayaan kan.
1: Ya, dia sudah menjadi satu jenama apa ni, jenama tawau lah.
0: Tawau, betul.
1: Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau.
0: Yes. Kalau kawan kita di Facebook ada lagi kan?
1: Facebook kita ada Hamzah Safar. Dia cakap kadang tawau tu, iyalah pada saya kata perkataan tahu tu rasa macam jauh kan, tapi rupanya airport tu dari tempat tinggal cuma 20 minit saja, bandar
0: airport
1: cuma
0: dari?
1: 10 minit bandar dari tempat tinggal dia, tapi tak tahu tempat tinggal dia dekat mana ni.
0: Okey
1: bandar cuma 10 minit saja. Tempat tinggal sekarang jadi dululah pernah test dari pasar gantung ke tempat tinggal ketika bekerja cuma 5 minit saja. Apa taknya bawa motor speed 100 tu yang 5 minit saja. Balik rindui bandar Tawau lah. Salam dari anak polis yang kini duduk di Tawau. Dan itu kita ada siapa ni, Dayang Mariam. Dia bilang nasi kuning buras burasa.
0: Oh iya betul.
1: Tiga tu. Kita sebut tawau, dia akan terus teringat nasi kuning buras.
0: Betul.
1: Burasa. Iyalah. Razib cakap sanggar butun. Sanggar butun dia bilang.
0: Oh iya.
1: Di mana boleh dapat tu Zib?
0: Di mana? Di lain kan?
1: Sanggar butun di mana?
0: Mungkin dia special sikit kali ya.
1: Lada kita dia, ada
0: sambalnya kali.
1: Ya mungkin lah.
0: Dia punya lada kali kan kayu.
1: Betul.
0: Mungkin dia lain sikit. Mungkin dia bukan guna lada kacang kali ya.
1: Tak tahulah jadi kali, ya? Sanggar butun dia bilang.
0: Oh baru pula saya dengar.
1: Itulah. Abdul Wahid dia cakap kuih terang bulan.
0: Kuih terang bulan.
1: Apam balik. Sana apam balik lah Wahid. Dekat sini terang bulan.
0: Sini panggil terang bulan kan. Sama juga kalau di sini panggil gogos, sana panggil pulut panggang.
1: Pulut
0: kan?
1: Panggang di sini gogos.
0: Gogos.
1: Itu antara respon. Ada lagi respon daripada sahabat kita di Facebook. Insyaallah nanti kita akan bacakan.
0: Nanti kita akan bacakan respon daripada rakan-rakan kita. Okey. Nanti kan 9:30 kita ada temu bual khas yang kita akan bawakan, temu bual eksklusif yang akan bercakap mengenai dengan fenomena El Nino dan juga jerebu pencegahan dan kesiapsiagaan JBPM Zon Tawau bersama dengan penguasa kanan Bomba 2 Moili binti Milin, ketua Zon Tawau Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah ya. Kita akan telefon 9:30 pagi nanti. Okey, lain terus di Rentak Pagi, lain lagu bersama dengan Bunga dan Lukman Podolski, pilihanmu.
1: Tak pagi.

0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan, bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguatkuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara, angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan

mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 2.

0: Ya, lagi hiburan bersama dengan kumpulan Fahrenheit dengan lagu yang Kasih Orang Muda. 9.21 minit pagi waktu ini.
1: Iya.
0: Okey, masa yang kita bacakan lagi respon daripada rakan-rakan kita, Jihad Pakar. Kalau sebujap nama tawar pasti muncul dalam fikiran makanannya semua sedap-sedap.
1: Wah.
0: Itu daripada Jihad Pakar. Terima kasih.
1: Semua sedap-sedap ya.
0: Ya, betul. Daripada Sis Murni kita, Assalamualaikum DJ Endan Kayum. Selamat menjalankan tugas pagi ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mami Jun pun sama. Terima kasih Mami Jun. Daripada zaman lapa, tahu juga dikenali banyak kedai cushion.
1: Ya, betul.
0: Betul. Nasi kuningnya, amplang, nasi lalap, yum-yum, mi tahu. Kalau orang mau cari semua ni, mesti pergi tahu kan? Betul tak guys? Tapi kalau macam di tempat orang lah kan, Kayum, contohlah di KKK, di KLK. Kalau dia cakap situ, mi tahu tawau. Rasa-rasanya, rasa tawau tu sampai ke di sana? Ada yang katakan, oi, orang excited sudah, memang rasa tawau ni kan. Ada juga yang mungkin yang dapat terubat rindu dengan makanan-makanan di tawau.
1: Ya,
0: kan baguslah kalau ada yang begitu kan.
1: Ya.
0: Sekurang-kurangnya terubat rindu untuk makan makanan tawau yang susah mau dibawa dari Sabah ke Semenanjung.
1: Betul. Tak semualah kan, kadang-kadang mau di tempatnya juga.
0: Iya, betul. Itulah. Kalau orang bilang vibe-nya tu mau juga ditawau. Begitu. Daripada Sam Cromox, kalau di perantauan, kalau sebut pasal tawau dulu ni, promosilah tawau kan, jalan-jalan kamu pi tawau syurga makanan bumi peladang. Kalau di perantauan, aku suka cakap rindunya sama family dan semua kawan-kawan Kuban. Bila sebut pasal tawau, jangan lupa asal-usulmu, asal-usul berubah logat bahasamu. Contohnya kemana pakai ayu padahal baru 2 bulan di Semenanjung. Dengan tembuni murid tawau. Itulah, terima kasih Sam. Kadang-kadang ada yang orang sedang adapt dengan tempat tu, dia boleh ikut dialect ataupun logat sana kan, supaya orang lebih memahami juga.
1: Betul.
0: Tapi bila balik di tempat sendiri, anda jadi sound dah hilang juga tu.
1: Dia
0: juga tu.
1: Automatic switch tu.
0: Betul. Daripada rakan kita lagi, ini siapa ni? Dia ada nama pula, Pak. Oh, Umar. Okey, katanya Assalamualaikum DJ berdua, selamat menjalankan tugas di Konti. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya, rakan kita di Facebook ada lagi.
1: Okey, kita ada Mami Jun. Ini pun dia makan jugalah. Dia automatik bila sebut pasal tawau, dia akan sebut pasal makan.
0: Makan.
1: Jadi bila sebut pasal tawau ni kan, dia akan automatik teringat dengan nasi kuning, gado-gado, buras-burasak, tumbuk pulut putih dan hitam. Masak lengkuas, masak liku.
0: Iya, betul.
1: Cendolnya
0: lagi.
1: Nah, semua disebut.
0: Makanan antara makanan yang famous di Tawau. Terima kasih Mami Jun.
1: Lain itu kita ada Ambok Solo.
0: Okey.
1: Bila sebut tahu pertama kali terlintas makanan laut yang segar-segar. Kuih muih yang pelbagai juadah dan suku kaum yang pelbagai. Hidup aman dan makmur.
0: Betul.
1: Tawau bumi peladang.
0: Ya, betul.
1: Selain itu kita ada Zila pula. Bila sebut saya tawau pertama yang terlintas, sama seperti si Ambok Solo tadi, makanan laut yang segar-segar. Jadi terus terbayang lah kan, kenangan tawau syurga makanan. Memang hebat tawau bumi peladang dengan pelancong.
0: Betul.
1: Selain itu kita ada si S. Jahrasin. Dia cakap bila sebut pasal tawau, tol bergerak.
0: Tol bergerak maksudnya? Yang macam mana? Oh, faham. Itu tol bergerak.
1: Dia ada.
0: Yang kata-kata tingkap ya, kalau di traffic light. Aduh, macam begitu.
1: Betul lah, tol bergerak ya.
0: Itu rupanya tol bergerak.
1: Itu keunikan tawau ya, ada tol bergerak. Kalau di Semenanjung dia tak ada tol bergerak.
0: Betul.
1: Dia cuma tol.
0: Tol stay di situ je.
1: Tol statik. Tol statik. Sini ada tol bergerak.
0: Aduh. Okay, terima kasih rakan-rakan kita di Facebook Tawau FM. Kalau ada lagi yang mau respon, ada lagi ni di WhatsApp, nanti kita akan bacakan. Seketika nanti kita nantikan untuk 9.30. Kita ada seperti biasa, kita kita sudah war-warkan tadi. Ada temu bual khas yang kita bawakan, bercakap mengenai dengan fenomena El Nino dan Jerebu, pencegahan dan kesiapsiagaan JBPM Zon Tawau, yang akan bersama dengan tetamu yang kita akan telefon nanti 9.30 pagi. Okey, lagu dulu bersama dengan Bruno Mars dan juga Lady Gaga, Die With A Smile. Di Rentak Pagi.

Untuk jangkaan diramalkan keadaan jerebu di Sabah termasuk Tawau, kita dijangkakan mengikut ramalan pemodelan cuaca yang diguna pakai oleh Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerebu ini akan berterusan sehingga ke hujung minggu ini pada tahap sederhana hingga ke tidak sihat. Tawau FM.

0: Dekat padamu lagu daripada Dato' Yusri. Ya, 9.53 minit pagi. Kita bacakan lagi respon daripada rakan-rakan kita. Mm-mm. Ada 12 lagi ni. Ui, banyaknya. Okey, daripada Didi Tomako. Assalamualaikum, DJ Endan Kayum. Kalau sebut pasal tawa, benda yang ku ingat highway lah. Sebab masa Didi tinggal di rumah nenek dulu di Icebox Tengah tu, subuh-subuh kami jogging dari Icebox sampai ke highway, pusing balik Icebox. Lepas tu kami jualan Beno. Apa? Popcorn. Beno ni bahasa apa, Kayum?
1: Apa dia?
0: Beno ke Beno?
1: Beno.
0: Beno. B-E-N-N-O. Ataupun popcorn bilangnya.
1: Kan nama dia.
0: Oh, lama. Di pasar depan rombengan yang baru je terbakar tu. Lagi satu yang tak boleh aku lupa. Aku pernah kena ugut. Berapa tahun kemudiannya aku singgah di Icebox. Aku tanya sepupuku mana sudah si Anu tu yang pernah ugut aku. Bilangnya, bilang sepupuku dada sudah dia mengugut tu. Sekali pergi masjid depan rombengan tu, aku nampak dia duduk-duduk berzikir. Alhamdulillah. Taubatlah sudah tu, Didi. Jangan judge orangnya, guys. Itu lagi satu dulu. Ditawau.
1: Ya Allah.
0: Terima kasih, Didi. Okay. Daripada Salim Isa pula. Kalau Salim Isa, Assalamualaikum DJ berdua. How are you doing today? Salam rentak pagi untuk kawan-kawan yang bekerja. Priks, Molesiot, Valdez, Albin, Stefanus, Maximus, Ija, Imadi, Kano, Salah Seni untuk DJ berdua. Selamat berkonti dan have a nice day. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Daripada Faldi Sari, terdengar tawa teringat kembali kenangan bersama kawan-kawan di Batu Empat Jalan Apas. Itu daripada Faldi Sari, daripada Ikwan Afi pula. Kalau saya sebut pasal tawa ni, mesti teringat sekolah saya, SK Tanjung Batu, Taman Hot Spring Jaya dan juga SMK Jalan Apas. Semualah kenangan sentiasa segar. Lagi satu yang tiga huruf dekat satu bank tu, masih adakah? Ada, masih lagi ada. Okey, bila sebut pasal tawa daripada Dirmansyah, teringat tamu Ahad Sabindo dan Chester Street Food Market. Ya, betul. Selalu kan, kalau tamu tu hari Ahad. Kalau Chester pula, Jumaat dan Sabtu malam.
1: Yalah, itu dia memang dia punya,
0: dia punya
1: masa.
0: Memang masa dia lah kan. Daripada Barmada pula, kalau aku pasti teringat pasal makanannya. Macam tadi mi tahu. Kemarin aku ke Bandar Lada tu, ternampak pula restoran mi tahu dalam fikiranku. Samakah juga ni mi tahu tawau ya? Bila orang rumah saya tanya, bang jomlah kita masuk rasa-rasa mi tahu lada tu. Saya kata nanti ada masa saya buat kau rasa mi tahu tawau. Sebab orang rumah belum pernah merasa mi tahu tawau. Takkan dah ada jual di lada tu. Bahar.
1: Kalau mungkin masih maksudnya lain lah. Mau tahu juga.
0: Betul. Ya, betul. Mau tahu juga kali kan. Selamat pagi DJ berdua. Ini kalau daripada ini siapa ni? Faham FHM. Fahamkah Fahmi ke? Siapa ni? Okey. Katanya Assalamualaikum DJ berdua. Kalau bagi saya lah kan, bila sebut pasal tahun ni dua jak. Kalau ndak lucu-lucu orang ya. Boro bilangnya. DJ berdua semoga cepat kaya. Amin. Terima kasih.
1: Kami kasih amin saja.
0: Ini ucapan daripada ini respon daripada rakan-rakan kita ya. Baca aja. Daripada Junaidi John. Panjang ya ni. Apa yang mengingatkan saya kepada tawau ialah anak perantau yang berasal dari tawau. Semestinya perkara paling dirindui family tercinta. Walau sejauh mana kita berada, hati tetap teringat dan terasa dekat tawau. Okay, kalau saya bawa kawan-kawan yang berasal dari Semenanjung datang ke tawau, semestinya mereka rindu dengan makanan tawau yang sedap-sedap dan pasar malam Chester. Sampai ada kawan-kawan setugas yang teringin untuk berpindah ke tawau sebab katanya tawau memang syurga makanan. Ada orang tahu pula terkenal dengan keramahan serta baik hati. Betul. Antara perkara yang membuatkan tawa sentiasa dekat di hati walaupun kita berada jauh di perantauan. Terima kasih DJ berdua. Selamat bertugas dan terus menghiburkan pendengar. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Daripada Sam Kromos, ini tadi Jamal Laupa bilangnya and yum-yum lain pula bunyinya. Tapi tulisannya memang yum-yum. Yum-yum ke yum-yum?
1: Popcorn. Yum-yum.
0: Oh, yum-yum.
1: Yum-yum,
0: yum-yum. Kayum sebut yum-yum ke yum-yum?
1: Yum-yum.
0: Oh, yum-yum. Oh, sayalah saya tukar. Si Jamal buat tulis yum-yum sini. Bugis bilang Beno. Begitu popcorn. Bugis bilang benok tu popcorn. Benok ke benok Jamal? Voice dulu Jamal. Mana satu yang betul ni? Iya. Mudin katanya terkenal dengan makanan sayur bening kelor, buah broncong, broncok dan banyak lagi lah, dan ikan bolu. Pergi solat orang kahwin serta rombengan. Ya betul kan. Itu daripada rakan kita. Apa tu Jamal? Hantar dulu dia punya voice note tu. Mana sebutan yang betul lah. Kita dengarkan dulu sebutan yang betul ya. Mana?
2: Assalamualaikum Bilang Bugis. Benok.
0: Oh benok.
2: Benok. Bukan benok. Benok. Popcorn.
0: Benok.
1: Benok.
0: Oh begitu. Oh, kau mau makan benok kah?
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Jamal. Ya betul Allah. Sudah sebutannya.
1: Terima kasih. Hari ini kita belajar bahasa.
0: Iya. Betul.
1: Bahasa apa ni daripada Jamal. Sebutan betulnya benok.
0: Benok. Di Facebook ada kawan kita lagi Kayum semua. Di WhatsApp, terima kasih kawan-kawan di WhatsApp semua sudah kita bacakan. Kalau di WhatsApp Tau FM.
1: Kalau di Facebook macam dah tak ada dah.
0: Habis sudah. Okey, terima kasihlah.
1: Terima kasih banyak kepada sahabat yang sudah memberikan respon.
0: Betul.
1: Iyalah, walaupun apa ni jauh di perantauan.
0: Iya.
1: Tapi begitulah bila kita ingat tawau tempat lahir kita, tempat kita apa ni, iyalah tempat tempat ningko ditanam,
0: iyalah kan,
1: memang kita akan sentiasa rindukanlah, walau di mana jua anda berada, hatta anda berada di Jepun sekalipun,
0: betul,
1: berada di Michigan, berada di Perth Australia, di mana saja tawau tetap ada di hati,
0: betul, tetap diingat juga, betul kan, makanannya, budayanya, orang-orangnya, dia punya kenangan kan,
1: betul.
0: Jadi banyaklah semestinya kenangan dengan tawau ni. Dan juga kita bukan apa kita bawakan tajuk ni pun mungkin ada yang teringat kembali kan. Itulah kebanyakan anak perantauan perantauan yang merantau ni terus teringat pula cerita-cerita ataupun kisah-kisahnya yang ditawau.
1: Terbergerak tadi itu memang rare lah.
0: Betul. Jadi terima kasihlah untuk rakan-rakan yang sudah pun respon berkaitan dengan kita punya topik pagi, yang sudah respon di WhatsApp dan juga Facebook Tawau FM. Okay. Selepas ini kita akan masuk di jam yang terakhir. Kita ada Senda Kata Secantik Bahasa, Tak Tahu Tanyalah Mr. B dan juga Ayuk ke Dapur untuk edisi hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi.
1: Bye.
0: Bye.
3: Seindah Kata Secantik Bahasa, perkataan hari ini. Meraung, yang bermaksud berteriak dengan suara yang nyaring dan panjang. Siti meraung tatkala melihat bangkai kucing kesayangannya berlumuran darah di tengah jalan. Meraung. Seindah kata, secantik bahasa.
4: Tawau FM.

0: Tanyalah Mr. B. Tanyalah Mr. B.
1: Izzah.
2: Aman.
1: Ada apa ni? Kawan ku berni.
2: Kenapa?
1: Dia macam...
3: Tak tahu.
1: Macam menyesali lah.
2: Menyesali? Kenapa dia menyesal? Apa yang dia buat? Macam teruk ni?
1: Tak tahu lah. Kalau bagi dia mungkin ini dosa yang paling besar lah dia buat. Dia pernah macam...
2: merosakkan.
1: Kita panggil dengan kata-kata yang sopan lah. Dia pernah merosakkan seorang wanita lah.
2: Nak darah gitu. Lah.
1: Oh ya. Jadi dia rasa dirinya macam... benda yang dia buat ni kan kira dosa. Zina.
2: Yalah,
1: zina
2: betul, kan? Betul.
1: Dosa besar betul. Jadi dia pun kadang-kadang pernah terfikir lah. Macam...
2: yalah, sudahlah dosa dia buat dan dosa... yang perempuan tu
1: perempuan
2: pun
1: tu.
2: Dia tanggung juga begitu. Kan
1: dia macam gitulah. Dia terfikirlah, adakah dosa yang dia buat dia tanggung
2: dengan dosa perempuan tu.
1: Dengan
2: tanggung
1: dosa
2: juga.
1: Perempuan tu. Okay. Begitu.
3: InsyaAllah dia persoalan melibatkan orang lain. Dosa yang bukan melibatkan kita dan melibatkan orang lain juga. Betul kan? Nah, jadi kalau okay, yang pertama paling penting yang pertama adalah taubat. Aduh, itu macam biasalah.
2: Yalah.
3: Kan macam biasa kita sesali
2: perbuatan.
3: Kalau yang melibatkan dengan harta orang lain kita kembalikan. Kan melibatkan hati orang kita minta maaf. Sebab kita nak tahu hati orang ni kan macam mana kan, yang penting kita sudah ada usaha untuk minta maaf dengan orang. Kan? Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang, kita hanya fokus minta ampun dengan Allah. Tetapi kita nak minta maaf dengan orang bila melibatkan dosa dengan orang. Nah, itu kita terlepas pandang. Kita kena jaga dua-dua. Jadi kalau persoalannya tu pasal dosanya tu, memang dia sudah istighfar minta ampun. Yang dia risau, adakah dosa perempuan tu pun dia tanggung?
2: Dia sebab sebenarnya, dia bukan suami.
3: Nah, bukan suami kan. Maksudnya berzina kan.
1: Takut nanti dia perempuan tu kawin dengan orang lain.
3: Bila melibatkan orang lain, sebenarnya kita tidak ada istilah kita tanggung dosa orang lain. Sebab perempuan tu, betul, perempuan tu dia memang sudah mukallaf, dia memang sudah ada kewarasan akal kan, betul. Dan memang ada dalil la taziru wa ziratan wizra ukhra, maksudnya kita ni tidak akan memikul dosa orang lain. Maksudnya masing-masing atas
2: tanggung dosa,
3: tanggung jawab masing-masing. Cuma kita sama-sama doalah, mudah-mudahan kita yang sudah bertaubat ni, yang Allah sudah bukakan hati kita, Allah juga bukakan hati dia yang selama ni sama-sama dosa dengan kita. Maksudnya sama-sama doakan kebaikan, mudah-mudahan Allah terima semua dosa-dosa, apa, ampunkan semua dosa-dosa kita. Masing-masing ada masa silam.
1: Betul.
3: Kan? Tapi masa silam tu jangan ceritakan dengan orang.
1: Betul.
3: Jangan banggakan dengan orang.
1: Dengar Taisa.
2: Jangan membuka pekung di dada.
0: Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.
4: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
5: Runut bunyi drama atau filem.

0: Irama Malaysia.
1: Nada Dakwah.

0: X Hits and Arabamsa.
1: Semuanya di Tawau FM,
0: pilihan Anda.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini? Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
0: Ayo ke dapur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar. Selamat pagi kepada Azza.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Kita kembali semula bersama-sama menerusi Ayo ke Dapur. Ya. Siapa hari ini?
2: Minggu baru lagi.
0: Minggu baru dengan tetamu baru.
2: Ya, untuk seorang tetamu yang akan berkongsikan 5 lagi resepi minggu ini, Awan.
0: Ya.
2: Kalau minggu lepas kita banyak berkongsikan resepi-resepi ikut etnik lah kan?
0: Ya, ikut etnik.
2: Jadi resepi tradisional daripada daerah Semporna kan?
0: Ya.
2: Jadi hari ini kita akan berkongsikan lagi ada satu resepi yang akan dikongsikan. Jadi kita berkenal-kenalan lah dengan siapa ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Macam kenal suara tu.
3: Familiar ya, suara dia.
2: Suara chef kan ni?
0: Seakan-akan sebenarnya.
2: Okeylah, kita bersama dengan saudara Dirmansyah.
3: Ya, Dirmansyah Dira Diro. Alhamdulillah sihat. DJ berdua apa kabar? Alhamdulillah.
2: Jadi kabarnya nak berkongsikan resepi dengan kami ya?
3: Ya, begitulah. Okay,
2: jadi resepi hari ini resepi apa tu?
3: Okay, resepi ni simple.
2: Simple.
3: Sebab yang kita sedia maklum.

0: Sawa FM bersiaran pukul 6 pagi.
1: Betul.
0: Jadi
1: awal subuh.
0: Jadi mungkin
1: 4 pagi bangun sudah.
0: Betul. Jadi pada masa itu mungkin kelengkabut sikit lah kan, mau urus diri, mau urusan anak. Jadi resepi pertama ni simple sangat. Resepi sup telur Chinese style.
1: Mudah, sangat mudah.
0: Ya.
1: Sedap,
0: Berarti sedap, memang sedap.
1: Okey. Untuk resepi ini bahan-bahan yang kita perlukan, silakan.
0: Okey, bawang putih.
1: Ya.
0: Halia. Kiup pati ayam.
1: Okey.
0: Lepas tu filamen ketam. Telur ayam dan tepung jagung.
1: Simple, sangat simple.
0: Tapi sedap.
1: Sedap.
0: Anak-anak pasti suka.
1: Bertambah.
0: Okey.
1: Cara masaknya?
0: Bawang putih tadi dicincang halus. Halia pun dicincang halus. Kiup pati ayam, pastikan tiada MSG lah ya.
2: Itu paling penting sekali.
1: Untuk kesihatan
0: betul. Filamen ketam dihiris nipis. Telur ayam tadi dibancu. Tepung jagung pun dibancu. Kemudian cara-caranya, panaskan air di dalam periuk. Masukkan kiup pati ayam, bawang dan halia, biarkan sehingga mendidih.
1: Sehingga mendidih.
0: Sambil-sambil tu boleh juga apa ni,
1: gaul-gaul dia.
0: Setelah air rebusan mendidih tadi, isi filamen ketam dan biarkan masak.
1: Biarkan lagi seketika.
0: Biarkan dia masak. Kemudian tuangkan bancuhan tepung jagung sedikit demi sedikit sehingga sup menjadi pekat.
1: Jangan satu kali tuang.
0: Sebab tak sedap apa, nanti dia tak pekat.
2: Satu lagi dia berketul.
1: Nanti kan kalau kita tuang banyak, dia terlampau pekat.
0: Terlampau pekat, tak sedap juga.
2: Jadi maknanya kita eja.
0: Betul. Kemudian kacau sup secara pusingan dan tuangkan bancuhan telur secara perlahan supaya telur tidak bergumpal. Lepas tu tambahkan perasa secubit garam, sesudu kecil cuka dan sesudu kecil kecap pekat.
1: Kita tekan kecap sikit dah.
0: Lepas tu siap.
1: Siap, sangat simple. Jadikan sarapan untuk makan sekolah.
0: Iya betul.
1: Sedap. Dan kalau kita cicah roti pun sedap.
2: Cicah roti. Kalau makan dengan nasi.
0: Lepas tu kalau mau ni tambahkan sedikit lada supaya ada pedas sedikit
1: lada
0: lah kan.
1: Lada putih.
0: Memang sedap. Simple kan?
1: Betul. Kalau kita masak ni berat-berat kan?
0: Iya betul.
1: Kata pagi esok kita try. Resepi ini.
0: Sila. Tapi jangan lupa bawa ke pejabat. Share dengan kawan-kawan.
1: Betul. Jadi lepas ni kita masak lah kan.
0: Lepas
1: ni kita makan lah kan.
0: Kita makan lepasnya.
1: Okay. Terima kasih untuk resepi yang pertama hari ini.
0: Sama-sama.
1: Jadi kita akan jumpa lagi esok Wan.
2: Untuk resepi yang kedua bersama-sama dengan Dirman Shah.
1: Esok berkongsi apa tu?
0: Esok ni saya ingin berkongsi resepi ketam masak lemak cili api.
1: Kita nantikan esok ya. Sabar. Jumpa lagi.
0: Bye. Selamat mencuba.
3: Ayo ke dapur.

untuk pemantauan ya, pemantauan arah asap jerbu ni, Malaysia menggunakan model cuaca untuk membuat ramalan ke manakah arah tiupan angin ya, yang berpotensi membawa jerbu ke kawasan kita ya. So dalam ramalan ni kita jangkakan tiupan arah angin ni akan bertiup dari arah barat daya lah ya. Jadi angin barat daya ni dengan sumber kebakaran ni berlaku di kawasan Kalimantan. Jadi tiupan angin ini akan membawa asap jerbu tersebut ke kawasan kita lah. So kami berpandukan model cuaca lah. Turn it up, let's go.

0: masa.
1: Ok, dari aspek orasi ya, pemilihan awan ya, Map Malaysia, kami akan akan melihat aspek kelembapan ya. Kelembapan ini kita merujuk kepada kehadiran ya, wap-wap udara di atmosfera. Jadi kelembapan ini sangat diperlukan ya, untuk pembentukan awan ya, awan yang membawa hujan yang kita kenali sebagai awan cumulonimbus. Dalam awan sendiri itu akan berlaku proses perolakan ya. Jadi bila kita menjalankan operasi pemindaian awan ni ataupun OPA ya, kita kenali sebagai OPA, dia akan mempercepatkan, membantu mempercepatkan proses perolakan dalam awan tersebutlah sehingga menghasilkan hujan. Jadi kelembapan diperlukanlah untuk memastikan operasi pemindaian awan tersebut berjaya.

Untuk jangkaan diramalkan keadaan jerebu di Sabah termasuk Tawau, kita dijangkakan mengikut ramalan pemodelan cuaca yang diguna pakai oleh Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerebu ini akan berterusan sehingga ke hujung minggu inilah, pada tahap sederhana hingga ke tidak sihat.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

dan cuaca dari aspek sekarang ni rantau kita, negara kita mengalami monsun barat daya. Jadi monsun barat daya ni cuaca adalah kering. Jadi cuaca kering ni sesuai lah untuk berlaku kebakaran, mudah berlaku dan tiupan angin dari sumber berlakunya kebakaran yang membawa asap, menyebabkan masakan asap jerbu ni. Tiupan angin sekarang ni dari arah barat daya, tiupan angin barat daya ni telah membawa asap jerbu dari sumber kebakaran ke kawasan lain sehingga ke kawasan di Tawau.

0: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM.
2: Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838.
2: Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
3: Tawau FM.

0: Untuk sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam sejahtera di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tau FM Stesen dan anda. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Kayum dan juga DJ N sejak pukul 6 pagi. Dan dari sekarang sejak pukul 3 petang, saya Tan Benjamin akan terus menemani saudara mengusi syok layan untuk hari edisi Isnin kita. Ya, 7 September 2026 bersamaan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Seperti biasa saya doakan semoga semuanya sihat, semuanya gembira, semuanya ceria, semuanya bahagia pagi ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita rancang dapat kita laksanakan dengan baik dan akan memberikan hasil, ya, hasil yang terbaik pada kita dan juga keluarga kita, bangsa dan juga negara kita. Apun 4 jam berikutnya saya akan kongsikan berita-berita berlaku dan akan berlaku di sekitar bagi tahun dan juga lagu-lagu hiburan yang pastinya terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Jadi, jangan ke mana-mana saudara. Terus setia bersama kami Tau FM Sesel Penanda Syok Layan.
1: Syok Layan.

0: Syok Syok Dayan.
1: Baik, kita mulakan dapur teman kita pagi ini dengan semangat dan azam yang baru pagi Isnin kita bersama dengan Izlah. Ku rindu buatmu.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM, pilihan anda.
1: Baik, terus bersama kami di Tawau FM, selesai dengan anda. Waktu sekarang pukul 11.13 menit pagi. Sesungguhnya rahsia kejayaan hidup adalah persediaan manusia itu. Persediaan kita sebenarnya untuk menyambut kesempatan yang menjelma ada. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada hari ini untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita.

0: Jom datang ke Sandakan. The Massive bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh bah. Hubungi Nizam 016-818-3137. Pintu masuk konsert dibuka 6.30 petang. Jom nyanyi, kita kasih gegar konsert bersama The Massive di Sandakan.
1: Mari terus bersama dengan Rescue. Ada dalam rindu 11.20.

0: Okey, semoga nanti buat lagu persembahan daripada Rescue. Mesti lagu Ada Dalam Rindu. Pastinya mengimbau kenangan silam. Mungkin lagu ini juga mengubat kerinduan suara pagi ni. Baik, waktu sekarang pukul 11.24 pagi. Terima kasih untuk orang yang terus setia bersama kami di FM Stasiun Belanda. Dan hari ini setelah 7 September 2006, tiada kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap bahaya akibat jerebu setakat 8 pagi tadi. Namun Samarahan di Sarawak menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan bacaan sangat tidak sihat, iaitu 226 ya. Dan menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, sebanyak 40 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, manakala 24 kawasan merekodkan bacaan sederhana dan 2 kawasan pada tahap yang baik. Dan kalau kita lihat di Sabah ya, di mana Kota Kinabalu mencatatkan 153 dan Kimanis 153 ya, juga 153 yang dicatatkan untuk hari ini 7 September 2026.
1: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda timbul lagu bersemangat daripada Francis Capita menerusi Zon Kuasa Dua untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.38 pagi dan seperti biasa, sejenak bersama dengan Kak Rogers mengerusi Formula Kak Rogers pagi ini.
2: Formula, bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Rogers yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Bunyi apa tu? Siapa lagi berdengkur pagi-pagi ni? Ya Allah, astaghfirullahalazim. Bulat, bangun Bulat. Dah jam berapa ni?
3: Tertidur bakat, tertidur.
2: Tertidur, tertidur sampai berdengkur Bulat.
3: Berdengkur?
2: Iya.
3: Berdengkur kah saya, Kak?
2: Bulat ni. Okeylah, Kak Gojes mau kongsi dulu petua ni. Untuk kurangkan berdengkur ni.
3: Boleh juga.
2: Ada petua dia.
3: Macam mana, Kak? Macam mana?
2: Cara dia, biji badam tu, ambil banyak 7 biji lah. Macam tu.
3: 7 biji?
2: Biji badam tu.
3: Lepas tu?
2: Lepas tu kita tumbuk lumat-lumat. Lepas tu kita campur dalam segelas susu panas. Bis kita campur, goncang-goncang-goncang. Baru kita minum. Minum beberapa minit sebelum tidur.
3: Oh, baiklah Kak Gojes. Siap.
2: Hilanglah tu dengkur Bulat tu. Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gojes setiap hari di Tawau FM. Pilihan anda.
1: Baik, terima kasih Kak Gojes yang terus berkongsikan sesuatu yang bermanfaat kepada pendengar-pendengar kita. Sebenarnya yang dikongsikan, kali kita akan belajar bersama dengan Kak Gojes bagaimana nak kurangkan dengkur. Bagaimana kurangkan dengkur. Baik, untuk anda yang menanti lagu-lagu Hindustan pagi ini, jom berdengar lagu ini. Tawau FM, stesen dengan anda.

hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.

waktu sekarang pukul 11.51 minit pagi. Dan setelah berikut saya sampaikan waktu-waktu suara Dafandu untuk hari ini. Bagi suara yang tinggal di kawasan Ladatu, sila bukan Kunak, Sabat, Sempurna, Tungku, bagian Tawau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya surat Fadu Zohor hari ini setelah tepat pukul 12.07 minit tengah hari, waktu Asar pukul 3.08 minit petang, waktu Maghrib pukul 6.11 minit petang, waktu Isya pukul 7.20 minit malam, sementara Subuh pagi esok setelah tepat pukul 4.50 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat Fardu Zuhur hari ini tepat pukul 12.10 minit tengah hari, waktu Asar pukul 3.12 minit petang, waktu Maghrib pukul 6.14 minit petang, waktu Isyak pukul 7.23 minit malam, sementara Subuh pagi esok solat tepat pukul 4.54 minit pagi. Demikian tadi saudara waktu-waktu surat Fadu yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Ayuh, semarakkan Bulan Kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

sempurna. Gegap Merapi biar sampai Jepang.

Kanji Rock. Baik, waktu sekarang pukul 12.03 menit hari. Selamat hari untuk anda yang baru bersama kami di Tawar FM Sesel Belanda. Dan untuk anda yang melatih lagu-lagu rock, saya akan terus menemani anda sekitar pukul 2 petang. Pastinya menyajikan lagu-lagu rock hiburan suara untuk hari ini.

0: الأعناب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa ahlil uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sambung sirah kita. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, di tengah-tengah kegelapan jahiliyah kini muncul cahaya Islam dan ia dinikmati oleh sebilangan orang yang sehat mata hatinya atau orang-orang yang tidak buta hati. Fajar Islam telah mula menyingsing. Pada suatu ketika, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib melihat baginda dengan Ali bin Abi Talib sedang solat, yakni zaman sebelum Isra. Beliau merasa hairan kerana perbuatannya berlainan dengan apa yang lazim pada masyarakat Makkah waktu itu. "Wahai Muhammad, agama apa yang engkau anuti itu?" tanya Abu Talib kepada anak saudaranya. "Wahai bapa saudaraku, inilah agama yakni yang diturunkan Allah, agama malaikat dan rasul-rasulnya, dan agama nenek kita Ibrahim alaihi salam. Allah telah mengutuskan ananda menjadi rasul kepada hamba-hambanya. Wahai bapa saudaraku, engkau adalah orang yang paling berhak menerima nasihat. Aku mengajak kepada petunjuk Allah, paling berhak pula memperkenankan dakwahku dan menolongku." Demikian dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan bapa saudaranya. "Wahai Muhammad, demi Allah, aku tidak sanggup untuk meninggalkan agama nenek moyangku dan ajaran-ajarannya. Tetapi demi Allah, selama aku hidup, tidak akan sampai kepada engkau apa yang engkau tidak ingini." Abu Talib menjawab penuh ketegangan rasa di dalam hatinya. Dengan sikap dan jawaban bapa saudaranya itu, sudah tentu menjadi penawar jiwa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah keluarga baginda yang memusuhinya dengan keras. Apatah lagi Ali bin Abi Thalib sebagai anak muda yang dapat pula dorongan dari ayahnya. Kepadanya Abu Thalib berpesan supaya sentiasa mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau sendiri belum terbuka hati mengikutinya. "Ikutilah dia, yakni Muhammad, selalu selama dia mengajak kamu kepada yang baik." Demikian kata anjuran Abu Talib kepada anaknya Ali. Dorongan itu sungguh menggembirakan Ali dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan baginda berdoa semoga Abu Talib sendiri dapat menganut Islam bersama-sama mereka. Demikianlah semakin hari fajar Islam semakin menyingsing di kota Makkah. Ini amat mengejutkan jahiliyah yang sedang dalam kegelapan itu. Inilah usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam misi dakwahnya di kota Makkah. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirah ditawa FM.

0: Rock.
1: Baik, untuk sekarang pukul 12.25 minit tengah hari. Jom berhibur bersama kami di Tower FM mesti lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Sekejap pukul 2 sekejap petang bersama dengan Slash. Kumpulan Slash menampilkan lagu Rindu Pada Yang Tak Sudi. Apa jadilah? Rindu pada orang yang tak sudi.

Pada yang tak sudi, rindu pada orang yang tak sudi, memang sakit. Lebih sakit bila hati masih berharap tapi orang itu memilih untuk menjauh. Yang penting sebenarnya jangan paksa dia untuk berhenti rindu serta-merta, kerana rindu itu perasaan, bukan arahan yang mesti kita ikut. Tapi yang perlu yang kita lakukan, bolehlah kita mungkin terimalah bahawa dia mungkin tidak mempunyai perasaan yang sama. Kita tidak boleh memaksa ya orang untuk memilih kita. Mungkin kita kurangkan mencari dia. Elakkan mungkin kerap melihat status media sosial, gambar lama atau sebagainya ya. Baik, tu sampai bersama dengan Spoon. Ini pun kita rindu. Memori sekuntum rindu dia.

0: dan cuaca kering ni memang sangat sesuai lah, mudah untuk kebakaran belakang. Sumber kepada kebakaran tersebut, sumber jerbu ni adalah berasal daripada aktiviti kawasan yang terbakar lah. Jadi menyebabkan asap tebal berlaku dengan bila ada tiupan angin yang maksud dia angin ni dia memang menghala meniup ke negeri Sabah hingga ke Tawau ni. Jadi kita boleh menerima, kita akan ni lah mendapat cuaca yang jerbu lah. Tiupan itu akan membawa pencemar udara lah yang kita kenali sebagai jerbu lah.
1: Ya, betul.

0: untuk pemantauan ya, pemantauan arah asap cerbu ni, Met Malaysia menggunakan model cuaca untuk membuat ramalan ke manakah arah tiupan angin yang berpotensi membawa cerbu ke kawasan kita lah, So dalam ramalan ni kita jangkakan tiupan arah angin ni akan bertiup dari arah barat daya lah, Jadi angin barat daya ni dengan sumber kebakaran ni berlaku di kawasan Kalimantan. Jadi tiupan angin ini akan membawa asap jerbu tersebut ke kawasan kita lah. So kami berpandukan model cuaca lah. Siapa bilang gadis
1: Melayu tak menang? Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: itu kita dapat offer daripada Abang Ravi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album yang diterbitkan oleh Ravi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, "Adik, praktis lagu-lagu Abang, ikut pergi konsert." Tapi masa tu belum ada nama BPR lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah. Ada panggil kita Hurricane lah, nah,
1: Baby Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, Anak Kampung lah, Biar Anak Kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama sebut tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, "Bang, tak kena lah nama-nama yang abang bagi ni." Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah ke sana,
1: Ipoh, Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut Bumi Putera dia. Jadi dia tak langsung dia tulis kat kita, "Ini ada kumpulan Bumi Putera," dia kata. Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putera Rockers yang telah diberi oleh Abang Ramli Sarip kita, Papa Rock kita. Itu cerita je.

Okey, selamat datang hari untuk Fadli, Faldi Sari. Salam syukur yang kena dan janji rock untuk semua pendengar Tok FM. Di mana saya berada, semoga hari ini lebih baik dari semalam. Selamat bertugas, terima kasih.

SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: untuk pemantauan ya, pemantauan arah asap cerbu ni, Malaysia menggunakan model cuaca untuk membuat ramalan ke manakah arah tiupan angin yang berpotensi membawa cerbu ke kawasan kita ya. So dalam ramalan ni kita jangkakan tiupan arah angin ni akan bertiup dari arah barat daya lah. Jadi angin barat daya ni dengan sumber kebakaran ni berlaku di kawasan Kalimantan. Jadi tiupan angin ini akan membawa asap jerbu tersebut ke kawasan kita lah. So kami berpandukan model cuaca lah.
1: Warga Tawau, jom datang ke Sandakan. Di Mesif bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga

Apa tu? Sekarang pukul 1.21 minit dan 3 hari. Terus bersama kami Blue dan New Rock. Semuanya Top FM, stesen dan anda. Bersama dengan kumpulan Spring. Sampai hati.

Okey, selamat petang untuk selamat kali untuk Sam Kramox di Batu Dua Jalan Sadani. Kita selamat buat Nur Lizarin, Aida Nur Jeruk, dan tidak lupakan untuk Rema Ima Culik Sedik. Stay cool katanya semua rakan jadi geng bengkel Bompa dan juga rakan keluarga Sam walaupun masih berada dengan ucapan ceria-ceria selalu dan masih berada di petugas.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani

0: Radio pilihan Anda. Tawau.
1: Perluasan diteruskan melalui online.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda tiba lagu persembahan dan berkumpulan Sting melalui Zon Kuasa 2 untuk tengah ini. Waktu sekarang pukul 1.52 menit tengah ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Tawau FM Stesen Belanda dan terus bersama kami sehingga pukul 2.30 petang melalui lagu-lagu rock untuk tengah ini.
2: Hai, saya Awi, Janji Rock, setiap hari di Tawau FM.

Baik, selamat datang untuk Aiman di Taman Durian 6. Saya juga kepada semua pendengar Tok FM. Kenal ataupun tidak, rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan PKBS, PKBS Soto Club, rakan Sri Kuntung, Rakan Sending, Kak Bami Jun, Mr. Tua and Friend, Islan dan Emma. Ada semua yang kenal ataupun tidak dengan ucapan selamat tengah hari, salam Isnin, salam Hari Malaysia, dan pastikan Tok FM, radio teman anda selalu.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Classy Rock.
1: Baik, selamat datang untuk Anis, Anis di Kuna. Selamat datang buat semua keluarga Lain Terus Tato FM. Juga selamat berhibur untuk rakan-rakan pendengar setia di mana saja berada. Masyukurlah bantam kita. Terima kasih untuk Anis di Kuna. Lagu terakhir dalam teman kita berusia Janji Rock untuk hari ini.

It's Break bersama Geng Show Layan dengan pengisian info sihat. Iklankan produk kesihatan anda bersama kami dengan hubungi talian 089-77-3397 untuk pertanyaan dan tempahan. Makan yang enak tapi pilih yang sihat sambil mendengarkan maklumat dan

Okey, semoga tiba lagu persembahan daripada Sojana mengisi lagu Penerang Hati. Waktu sekarang pukul 2.36. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di FM Stesen Belanda. Dan setara susulan kerajaan jerebu di negara ini, di mana ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak-anak mereka, susulan situasi jerebu yang melanda negara kita ketika ini. Dan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Sidik berkata ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Itu beri saranan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Sidik berapa ini.

0: Okey, Syafiq Farhain dan mengasih lagu Kamar Hati. Di hatiku. Semoga anda tiba dengan lagu tadi. Dan suara ini mana-mana suara di mana pengoperasian dan pusat pakar pergigian Sabah ataupun ringkasnya PPS, PPPS dapat memendekkan tempoh menunggu bagi rawatan pakar sehingga 50% sekaligus meningkatkan lagi kecekapan penyampaian perkhidmatan kesihatan pergigian di negeri ini khususnya di Sabah. Dan Menteri Pendidikan Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata penambahbaikan itu saudara bukan saja membolehkan lagi pesakit menerima rawatan pergigian dengan kadar yang segera malah juga dapat menyematkan masa serta kos perjalanan ke fasiliti berkenaan.
1: Kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tower FM, show menikmatinya.
0: Dan soal pasti lagu itu terus mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Madani dalam memperluas akses perkhidmatan penjagaan mulut bertaraf kepakaran buat seluruh rakyat.

Baik, saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita mesti show layan untuk hari ini. 7 September 2026. 3 petang sore ikuti berita dari Tawar FM dan selepas itu bersama dengan rakan saya DJ Azhar akan terus menemani suara mesti 5 petang sehingga pukul 7 malam ini. Salam kemerdekaan, salam keceriaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Seketika nanti, Tawau, 3 petang.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Meraung, yang bermaksud berteriak dengan suara yang nyaring dan panjang. Siti meraung tatkala melihat bangkai kucing kesayangannya berlumuran darah di tengah jalan. Meraung. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk anda semua. Dan pertemuan untuk Ritma Petang seperti biasa untuk petang Isnin, teman berteman yang bersama dengan Azam Muazzawati dah temani anda 3 hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Hari Isnin hari ini 7 September 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, sebagai panduan muslimin muslimah dan maksudnya waktu solat fardu asar. Bagi zon 3, Lahadatu sila bukan kunak sahabat sempurna tungku. Bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.08 minit petang. Sudah pun maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3. Dan untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabahkan, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.12 minit petang.

0: Tawau FM ومحطات من اختيارك.
1: Manusia selalu sebut tiga perkara tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila duitnya sikit tinggal sikit, dia mula tak percaya rezeki itu daripada Allah dan mula mengungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawau FM, pilihan anda.
2: Radio Malaysia Tawau FM.

0: الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar dan masuknya waktu solat fardu maghrib nanti pada pukul 6.14 petang. Allah.

0: dari 40 hadis Imam Nawawi.
1: Daripada Abu Ruqayyah Tamim ibnu Aus al-Dari radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami berkata, untuk siapa? Baginda bersabda, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para imam kaum muslimin dan untuk umat Islam seluruhnya. Pengajaran hadis. Agama Islam adalah agama nasihat, iaitu agama yang berorientasikan nasihat sebagai teras pembinaan umat, menjaga perpaduan, mencipta kemajuan dan pembangunan, sama ada kemajuan duniawi ataupun pembangunan rohani. Membiarkan kerosakan terus berlaku atau perkara yang kurang baik dilaksanakan adalah bertentangan dengan konsep nasihat Islam. Islam memperuntukkan hak memberi nasihat kepada semua penganutnya tanpa mengira kedudukan dan status. Nasihat yang diberikan meliputi golongan manusia sama ada pemerintah atau rakyat. Nasihat untuk Allah, kitabnya dan rasulnya bererti iman dengan semua perkara tersebut dan beramal berpandukan tuntutannya yang sebenar.
0: Petikan.

Ya, Tawa FM pilihan anda. Assalamualaikum. Hai. Selamat petang untuk anda semua di mana saja anda layan Tawa FM. Teman berteman bersama dengan Azza di Ritma Petang untuk edisi 7 September 2026 bersama dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan seperti biasa juga untuk petang ni kita ada pilihan seleksi dan talian juga 0897782243 dibuka untuk anda. Hubungi untuk anda pilih lagu lah ya. Pilih lagu menerusi pilihan seleksi kita. Dan empat petang nanti Azza akan kongsikan kepada anda berita sukan, info sukan untuk hari ini dan pilihan seleksi hinggalah ke pukul 5 petang. Baik, kita mulakan untuk pilihan seleksi kita. Yang pertama, kita ada lagu apa? Kita ada lagu daripada kumpulan Spoon, Ringgit Berjuta. Digandingkan dengan lagu Spin, Malam Semakin Dingin. Spoon, Ringgit Berjuta. Ataupun anda pilih lagu Spin, Malam Semakin Dingin. 0897782243 untuk pilihan seleksi kita yang pertama. Lagi kita ada lagu daripada kumpulan Spoon, Ringgit Berjuta. Atau anda pilih lagu Spin, Malam Semakin Dingin. Di mana pemanggil kita 0897782243 pilihan seleksi petang ini. Dan 4.45 minit petang nanti kita akan dengarkan sekali lagi ulangan untuk ingin tahu hari ini. Dan juga 4.15 nanti kita ada 3.45 minit petang ya. Dan juga 4.15 nanti kita ada lagu Kuasa 2, 4.30 minit petang berita dari Sabah FM. Okey, kita mulakan untuk pilihan dan seleksi kita. Lagu Spoon, Ringgit Berjuta. Ataupun anda pilih lagu daripada kumpulan Spin, Malam Semakin Dingin.

0: Yeah, seleksi. Okey, kita terima pemanggil kita yang pertama petang ini. Hello, selamat petang. Terputus hubungi sekali lagi lah ya. 778243 untuk pilihan seleksi kita yang pertama. Kita ada lagu daripada Spoon, Ringgit Berjuta. Ataupun anda pilih lagu Malam Semakin Dingin daripada kumpulan Spin. Okay, pemanggil sekali lagi kita cuba terima ya. Hello.
1: Hello, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa di sana?
1: John.
0: John, buat panggilan dari mana John?
1: Ya. Yeah.
0: Ah, dari mana tu?
1: John, oh, dari Uni Villa.
0: Okey, Uni Villa. Pilihan lagu John, yang mana satu dipilih?
1: Lagu apa?
0: Kita ada lagu Spoon, Ringgit Berjuta ataupun Spin, Malam Semakin Dingin.
1: Spin
0: ya, Malam Semakin Dingin. Baik, kita dengarkan bersama John. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Okey, terima kasih memanggil kita yang pertama memilih lagu daripada kumpulan Spin. Dengan lagunya Malam Semakin Dingin.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawa FM.
0: Pilihan anda. Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
2: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini...

0: 0897-778-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM, pilihan anda.
1: Ya, seleksi di Ritma Petang Tawau FM, pilihan anda. Dial 0897-778-243. Okey, kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita yang kedua. Kita ada lagu Teh Hijau daripada Tulus, digantikanlah dengan lagu Jangan Paksa Rindu, Ifan 17. Lagu Teh Hijau Tulus ataupun Jangan Paksa Rindu, Ifan 17, pemanggil kita lagi. Hello. Terputus. 778243 lagu pemanggil untuk lagu kita yang kedua. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Boleh jauhkan?
2: Okey.
1: Lama. Jauhkan lagi. Kurangkan volume ke radio anda. Hello.
2: Hello.
1: Okey. Sipian ke tu?
2: Lalong, lalong.
1: Eh, selalong. Hoi, long. Okey, long. Pilih lagu. Yang mana satu dipilih, long?
2: Boleh dengar tajuk lagu dia ni, je.
1: Kita ada lagu Teh Hijau daripada Tulus ataupun Jangan Paksa Rindu, Ifan 17.
2: Yang pertama lah, yang pertama.
1: Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda hubungi talian kita untuk pilihan seleksi petang ni, pastikan anda jauh daripada radio anda ataupun kurangkan ya suara radio anda ya. Baik, kita dengarkan, ini dia lagu pilihan Lalong, Tulus dengan Teh Hijau.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Info Sukan hari ini.
3: Assalamualaikum, salam sukan. Bersama lagi kita menerusi info sukan untuk petang Isnin 7 September 2026. Baik, kita mulakan dengan Para Sukma Selangor 2026. Di mana kontingen Sabah terus menduduki tangga teratas carta pingat Para Sukma ya. Dengan kutipan 14 emas, 10 perak dan 12 gangsa dengan keseluruhan 36 pingat. Sabah mendahului Selangor yang berada di tempat kedua dengan 11 emas, 6 perak dan 8 gangsa. Manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 5 emas, 6 perak dan 7 gangsa. 5 daripada 6 emas yang diraih Sabah pada hari pertama disumbangkan menerusi Para Olahraga, manakala satu lagi menerusi Para Pingpong. Muhammad Fakrul Nizam muncul juara lontar peluru F33 lelaki dengan catatan 6.01 meter, manakala Muhammad Syazwan William memenangi lontar peluru F20 lelaki dengan lontaran 14.44 meter. Eljo Gotwo mempertahankan kejuaraan lompat jauh T20 lelaki dengan lompatan 7.06 meter sekaligus melengkapkan hat-trick emas di pentas Para Sukma. Charmian Sikaja juga turut menghadiahkan emas dalam lontar peluru F20 wanita selepas mencatat 11.70 meter yang direkodkan sebagai rekod baharu temasya. Emas kelima disumbangkan Muhammad Syaban Syahid yang menjuarai acara 100 meter T45 lelaki dengan catatan 13.210 saat pada penampilan sulungnya. Muhammad Nazizul Hamzah melengkapkan penguasaan Sabah dengan emas dalam acara perseorangan lelaki kelas 6-7 Para Pingpong. Dan kemenangan itu menjadikan 5 edisi berturut-turut sejak Para Sukma Sarawak 2016 selain menjadi penampilan terakhirnya. Hari ini Sabah menambah 2 lagi emas menerusi Para Renang. Abdul Halim Muhammad menjuarai acara 100 meter kuat dada SB8 lelaki dengan catatan 1 minit 15.79 saat. Manakala Wahyu Iqbal Nazri muncul juara 50 meter gaya bebas S4 S5 lelaki dengan masa 41.84 saat. Jonathan Wong Zi Siang turut meraih gangsa dalam acara sama dengan catatan 53.26 saat. Dengan tambahan emas dalam Para Renang, Sabah kini mengumpul 36 pingat emas. Pingat untuk terus mengungguli kedudukan temasya. Itu mengenai kedudukan kontingen Sabah dalam Para Sukma Selangor 2026 di tempat pertama. Dan seterusnya, misi memburu semula pingat emas di laman sendiri bakal menyaksikan Andre Anora Anwar kembali turun gelanggang dalam acara lompat kijang pada Sukan C 2027. Selepas memberikan tumpuan kepada lompat jauh tahun ini, atlet olahraga negara itu pastinya mahu menjadikan faktor beraksi di depan penyokong sendiri sebagai antara pencetus untuk kembali mempertaruhkan diri dalam acara yang pernah dikuasainya. Lebih menarik, kepulangannya ke gelanggang lompat kijang bukan sekadar untuk mengejar emas, malah mahu membantu menggilap bakat pelabis negara Muhammad Izzul Hanif Muhammad Rafi. Pada Sukan C 2025 di Thailand, Andre gagal melengkapkan hat-trick emas apabila terpaksa berpuas hati dengan perak selepas ditewaskan wakil Vietnam Ho Trong Man Ho. Andre ketika itu merekodkan lompatan 16.29 meter, manakala Man Hung memenangi emas dengan 16.33 meter. Atlet Singapura Gabriel Ching Yi pula meraih gangsa menerusi catatan 16.09 meter. Dan kini Andre mempunyai misi berbeza. Apabila Sukan C 2027 bakal berlangsung di Malaysia sekaligus membuka peluang untuknya menebus kekecewaan 2 tahun lalu. Dan sebagai rekod, catatan peribadi terbaik Andre dalam acara lompat kijang adalah ketika Sukan C Vietnam 2022 di Stadium Maidin Hanoi yang menyaksikan dirinya melakukan catatan 16.51 meter. Ini pula cerita bola sepak kita di mana Ketua Jurulatih Selangor Kim Pankon berharap tidak lagi berdepan situasi cemas seperti yang dialami ketika menewaskan Melaka FC 3-2 dalam aksi Liga Super di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ malam tadi. Selangor berdepan Detik mendebarkan apabila terpaksa beraksi dengan 10 pemain sepanjang babak kedua selepas pemain import mereka K. Tejan dilainkan kad merah pada penghujung separuh masa pertama. Pan Gon juga tidak senang duduk di kawasan tepi padang apabila kelebihan 2 gol gergasi merah hasil jaringan Grigor Morais. Di Padam Melaka menerusi ledakan Syahir Syahid dan juga Do Dong Hyun. Selepas itu, Morais melepaskan peluang kemasan apabila gagal menyudahkan sepakan penalti ketika perlawanan berbaki 3 minit sebelum Jefferson Tabinas membuatkan Stadium MBPJ bergema selepas meledak gol kemenangan gergasi merah pada masa kecederaan. Pan Gon menyifatkan Detik mendebarkan itu bukan kes yang istimewa. Sebaliknya menganggap ia keadaan biasa yang berlaku dalam bola sepak terutama bila ada pemain dilayangkan kad merah. Keputusan ini menyaksikan Selangor yang merekodkan kemenangan bersih dalam 3 perlawanan awal musim ini berada di tangga ketiga liga berkongsi 9 mata bersama dengan pasukan tangga kedua Kuching City yang beraksi lebih 1 perlawanan. Juara bertahan JDT yang turut sudah beraksi lebih 1 perlawanan berbanding Selangor berada di kedudukan teratas dengan mengumpul 12 mata. Cerita badminton pula, pemain badminton negara memiliki bakat untuk mencipta kejayaan di pentas antarabangsa. Namun, mereka perlu menunjukkan keinginan lebih tinggi untuk menang jika mahu melakar impak yang lebih besar. Itu pandangan legenda badminton negara kita, Datuk Seri Lee Chong Wei, yang melihat keinginan untuk menang dalam kalangan pemain Malaysia masih belum cukup kuat berbanding semangat juang ditunjukkan pemain Perancis. Menurut pengerusi jawatan kuasa prestasi Persatuan Badminton Malaysia BAM itu, kejayaan Perancis muncul juara dunia dalam perseorangan lelaki dan bergu campuran pada kejohanan dunia di New Delhi pada bulan lalu membuktikan negara yang sebelum ini bukan kuasa besar badminton juga mampu untuk mencipta kejayaan menerusi sikap dan juga kepercayaan terhadap kemampuan sendiri. Perancis mencipta sejarah apabila Alex muncul pemain pertama negara itu memenangi gelaran dunia perseorangan lelaki, manakala Tom Gicquel dan juga Delphine Delroux turut mencetuskan sensasi apabila menjuarai bergu campuran. Lebih membanggakan, skuad lelaki Perancis juga turut muncul naib juara Piala Thomas 2026 di Horsens, Denmark pada Mei lalu. Mengulas mengenai pemain perseorangan lelaki nombor satu negara, Leong Jun Hao, Chong Wei mengakui pemain berusia 27 tahun itu berdepan cabaran tersendiri. Namun menegaskan perubahan sikap serta keinginan peribadi perlu menjadi keutamaan. Bekas pemain nombor satu dunia itu berkata Jun Hao tidak lagi mempunyai banyak masa untuk menunggu sebelum membuat lonjakan besar dalam kariernya. Chong Wei juga turut menegaskan disiplin kekal menjadi asas paling penting untuk seseorang pemain mencapai tahap tertinggi biarpun memiliki bakat yang besar. Tanpa disiplin, bakat semata-mata tidak mampu membawa seseorang pemain ke tahap dunia. Dan info sukan kita yang terakhir, Arsenal melepasi ujian terbesar mereka setakat ini dalam misi mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris EPL dengan penuh bergaya apabila bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Chelsea 2-1 di Stadium Emirates awal pagi tadi. Ketua pasukan Martin Odegaard menjaringkan gol kemenangan tuan rumah selepas mereka ketinggalan sejak minit kedua perlawanan. Morgan Rogers terlebih dahulu meletakkan pelawat di depan yang menerusi rembatan volinya ketika perlawanan hanya berusia 77 saat, tetapi Arsenal memberikan tindak balas yang cukup mengerikan apabila Kai Havertz menyamakan kedudukan pada minit ke-25 sebelum Odegaard menyempurnakan gerakan kemas sebaik babak kedua bermula. Chelsea sentiasa menjelmakan ancaman dalam perlawanan berintensiti yang tinggi yang cukup mendebarkan itu malah pemain gantian mereka Estevao hampir menerbitkan harapan untuk menyamakan kedudukan pada minit-minit terakhir tetapi dinafikan ketangkasan luar biasa penjaga gol. Kemenangan itu menyaksikan Arsenal berkongsi kedudukan teratas bersama Manchester City dengan kedua-dua pasukan berkenaan menguntit mata maksimum 9 mata daripada 3 perlawanan pertama. Dan keputusan itu juga menyaksikan Chelsea meneruskan kemarau kemenangan menentang Arsenal yang kini berlanjutan kepada 12 perlawanan dalam semua pertandingan. Itu dia info sukan dikongsikan untuk petang Isnin 7 September 2026. Perkembangan sukan terus kami bawakan setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 4 petang. Salam sukan, majulah sukan untuk semua.
1: Info sukan hari ini.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, lagu Kuasa Dua kita bersama dengan Hijau Daun. Ya, Hijau Daun Band dengan dua buah lagunya Suaraku Berharap dan Ilusi Tak Bertepi. 4.23 minit petang waktu ini. Dan kita teruskan lagi sebelum kita ikuti berita. Kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita yang seterusnya. Kita ada lagu Rindu-Rindu daripada Combi dengan lagu Tuhan Jaga Dia Untukku daripada Fina. Yang mana satu kamu dengar ni, lagu Combi Rindu-Rindu atau Tuhan Jaga Dia Untukku Fina? Hello, selamat petang. Okey, hubungi sekali lagi 0897782243. Lagu daripada Combi Rindu-Rindu atau Fina, Tuhan Jaga Dia Untukku. Hello.
2: Hello.
1: Ya. Hello. Selamat petang.
2: Ya, hello. Selamat petang.
1: Ya, siapa tu?
2: Ini Manis dan Batu Empat.
1: Manis Batu Empat, pilihan lagu yang mana satu Manis?
2: Jaga Dia Untukku.
1: Fina ya, Untukku.
2: Fina, ya betul.
1: Okey, kita dengarkan bersama. Terima kasih Manis.
2: Okay, terima kasih juga. Bye.
1: Manis di Batu Empat memilih lagu daripada Fina, Tuhan Jaga Dia Untukku. Dan 4.30 minit petang kita akan ikuti berita Sabah FM.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Tawau. Pilihan anda.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Semua pihak disaran kurangkan aktiviti luar jika bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Pengaktifan sukarelawan muda SMJ antara medium mendekati golongan muda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Keadaan cuaca kering ni memang sangat sesuai lah, mudah untuk kebakaran belah. Sumber kepada kebakaran tersebut, sumber jerbu ni adalah berasal daripada aktiviti kawasan yang terbakar lah. Jadi menyebabkan asap tebal berlaku dengan bila ada tiupan angin yang maksud dia angin ni dia memang mahala meniup ke negeri Sabah hingga ke Tawau ni. Jadi kita boleh menerima, kita akan ialah mendapat keadaan cuaca yang berjerbu lah. Ya, tiupan itu akan membawa pencemar udara lah yang kita kenali sebagai jerbu lah.
1: Ya, betul. Seleksi. Ya, seleksi ritma petang Tawau FM, pilihan anda sudah 4:47. Minit petang waktu ini kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi. Lagu seterusnya kita ada lagu Amar Haikal dengan Gila Bayang, digandingkan dengan lagu terbaru daripada Usop. Mungkin Amar Haikal, Gila Bayang, mungkin Usop pemanggil. Hello. Hubungi sekali lagi 0897778243. Hello, selamat petang.
2: Assalamualaikum Kak Azah.
1: Waalaikumsalam. Yasin ke tu?
2: Ya, saya Ratu.
1: Okey, Yasin, pilihan lagu yang mana satu dipilih?
2: Yang pertama lah.
1: Gila Bayang dengan siapa tu, Yasin?
2: Dengan Tau FM.
1: Ah, terima kasih. Gila Bayang
2: sama-sama
1: dengan
2: Tau. Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi kita layan. Ini dia lagu Amar Haikal, Gila Bayang, pilihan Yasin.

0: Seleksi.
1: Ya, Seleksi di Tawar FM, pilihan anda 4.51 minit petang. Kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita seterusnya. Kita ada lagu Afi Zumi bersama dengan Sarah Suhairi dengan Sah Setia ke Akhir Hayat, digandingkan dengan lagu Noah Bahrain bersama dengan Naufal Azrin, Takkan Mengalah. Lagu Afi Zumi, Sarah Suhairi, Setia ke Akhir Hayat ataupun Takkan Mengalah, Noah Bahrain dan juga Naufal Azrin. Hello. Terputus juga. 778243. Ini pemanggil kita yang terakhir lah ya. Hello, selamat petang.
2: Hello. Hello, selamat petang Jaza. Sorry.
1: Iya, selamat petang. Siapa tu?
2: Sohana di sini.
1: Siapa?
2: Sohana.
1: Sohana. Okey, Sohana, ya, pilihan lagu yang mana satu dipilih, Sohana?
2: Saya pilih yang kedua.
1: Noah Bahrain dan juga Naufal Azrin ya.
2: Ya, betul.
1: Baik, kita dengarkan bersama Sohana. Terima kasih.
2: Kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita layan pilihan seleksi yang terakhirlah untuk petang Isnin ini. Noah Bahrain dan juga Naufal Azrin. Pilihan Sohana dengan lagu Takkan Mengalah. Lima petang kita akan ikuti utama lima petang. Terima kasih untuk semua pemanggil.

0: mulai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang
2: Awal FM.

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233 manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang tercecas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara Mara Lasa di UiTM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, 2 pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jangka.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata Perhilitan Negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam pada itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Soni, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan, pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100m lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100m lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatankuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: Daulah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
3: Malaysia. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
5: Ritma Petang.
6: Tak tahu.
7: Tak tahu.
6: Tak tahu.
7: Tanyalah Mr. B.
6: Tak tahu.
7: Tanyalah Mr. B.
8: Izzah.
9: Aman.
8: Ada benih, kawan ku benih.
9: Kenapa?
8: Dia macam... tak tahu. Macam menyesali lah.
9: Menyesali? Kenapa dia menyesal? Apa yang dia buat? Macam teruk ni?
8: Tak tahu lah. Kalau bagi dia mungkin ini dosa yang paling besar lah dia buat. Dia pernah macam...
9: merosakkan.
8: Kita panggil dengan kata-kata... yang sopan lah. Dia pernah merosakkan seorang wanita lah.
9: Nak darah lah.
8: Oh ya. Jadi dia rasa dirinya macam benda yang dia buat ni kan kira dosa. Zina bah. Zina.
9: Yalah,
8: zina
9: betul, kan betul.
8: Dosa besar betul. Jadi dia pun kadang-kadang pernah terfikir lah. Macam
9: yalah, sudah lah dosa dia buat. Dan dosa yang perempuan tu,
8: ya,
9: pun
8: perempuan tu.
9: Dia tanggung juga begitu. Kan
8: dia macam gitulah. Dia terfikir lah, adakah dosa yang dia buat dia tanggung
9: dengan dosa perempuan tu,
8: ya,
9: dia tanggung juga
8: dengan dosa
9: juga.
8: Perempuan tu. Okay. Begitu.
10: InsyaAllah.

0: dia persoalan melibatkan orang lain. Yeah. Dosa yang bukan melibatkan kita dan melibatkan orang lain juga. Yeah. Betul kan? Nah, jadi kalau okay, yang pertama paling penting yang pertama adalah taubat. Adalah itu macam biasalah.
1: Yalah,
0: kan macam biasa kita sesali
1: perbuatan.
0: Kalau yang melibatkan dengan harta orang lain kita kembalikan. Kan melibatkan hati orang kita minta maaf. Sebab kita nak tahu hati orang ni kan macam mana kan, yang penting kita sudah ada usaha untuk minta maaf dengan orang. Kan? Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang, kita hanya fokus minta ampun dengan Allah. Tetapi kita nak minta maaf dengan orang bila melibatkan dosa dosa dengan orang. Nah, itu kita terlepas pandang. Kita kena jaga dua-dua. Jadi kalau persoalannya tu pasal dosanya tu, memang dia sudah istighfar minta ampun. Yang dia risau adakah dosa perempuan tu pun dia tanggung.
1: Dia sebab sebenarnya, dia bukan suami.
0: Nah, bukan suami kan. Dia berzina kan.
2: Takut nanti dia perempuan tu kahwin dengan orang lain.
0: Dia bila melibatkan orang lain, sebenarnya kita tidak ada istilah kita tanggung dosa orang lain. Sebab perempuan tu, betul, perempuan tu dia memang sudah mukallaf, dia memang sudah ada kewarasan akal, kan? Betul. Dan memang ada dalil la taziru wa ziratan wizra ukhra. Maksudnya kita ni tidak akan memikul dosa orang lain. Maksudnya masing-masing atas
1: tanggung dosa,
0: tanggungjawab masing-masing. Cuma kita sama-sama doalah, mudah-mudahan kita yang sudah bertaubat ni, yang Allah sudah bukakan hati kita, Allah juga bukakan hati dia yang selama ni sama-sama dosa dengan kita, kan? Maksudnya sama-sama mendoakan kebaikan, mudah-mudahan Allah terima semua dosa-dosa, apa, ampunkan semua dosa-dosa kita. Masing-masing ada masa silam.
2: Betul.
0: Kan? Tapi masa silam tu jangan ceritakan dengan orang.
2: Betul.
0: Jangan banggakan dengan orang.
2: Dengar tu Aisyah.
1: Jangan membuka pekum di dada.
3: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Rate, rate, rate, rate.

0: Setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tawau FM.
0: Ya, tentunya di Tawau FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua. 5.26 minit petang waktu ini. Masih teman berteman bersama dengan Azza di Ritma Petang dengan hiburan lagu-lagu retro. Hinggalah ke pukul 7 malam. Untuk anda yang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Perjalanan pulang, perjalanan mengambil anak sekolah, perjalanan ke pasar, perjalanan mungkin ada urusan petang ni. Kan aktiviti petang ni. Pandu dengan berhati-hati ya. Sentiasa bertimah rasa di atas jalan raya tu. Mudah-mudahan perjalanan kita selamat sampai dan selamat sampai kan ke destinasi tujuan kita untuk petang ini. Yang santai-santai saja layan Tawau FM di rumah. Minum petang sambil layan Tawau FM buran lagu-lagu retro untuk anda. Yang dalam kenderaan juga. Okey. Yang mendengarkan kita, terima kasih. Sambil-sambil kita berhibur dengan lagu-lagu retro ini, Azza bacakan juga ucapan-ucapan yang dihantarkan rakan-rakan pendengar kita ya, yang dihantarkan menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Jadil Sujaidil di Bone, Indonesia. Assalamualaikum Azza, katanya. Salam sehebat kasih semantap saya untuk Kak Rai Masaleh, Kak Mimi, Kak Nabila, Odong Jeroko, ramai lagi lah rakan Facebook maupun rakan WhatsApp juga, semua pendengar Tawau FM, semoga sihat selalu. Pantun makan pizza di sebelah petang bersama keluarga juga rakan bersama DJ Azza di Ritma Petang dengan muzik yang menghibur. Hiburkan untuk Azza, twing-twing. Katanya, assalam, bye. Okey, terima kasih untuk siapa tadi? Jadil Sujaidil Bone. Apa dengar kita di Indonesia ya. Terima kasih layan Tawau FM di sana. Timbul Kampung Jawa di Bandar Tawau. Assalamualaikum, selamat petang untuk semua. Dan untuk Azza, selamat bertugas. Terima kasih. Lagi kita ada Aman Han dari Kampung Baginda Keningau. Aman Han, salam Malaysia Madani untuk Azza. Assalamualaikum, selamat bertugas, katanya di Konti. Dari Kampung Baginda Keningau, ucapan selamat petang untuk semua pendengar setia. Semoga ceria ya sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini. Kalau berjalan tertatih-tatih, jauh lambat, dekat pun lambat. Kalau berkawan bertindih, tindih menindih, musuh dekat, sahabat mengumpat. Uih, kenapa tu?
2: Moga tolong.
0: Untuk DJ jaga diri ya, si pribadi. Ingat pesan abang, pesan abang, katanya jangan nakal-nakal. Okey, terima kasih untuk Aman Han, salam rindu. Okey, DJ Ahir.
2: Saya payah sejahtera-sejahteranya.
0: Sehat sejahtera ya.
2: Okey.
0: Oh, hari Khamis nanti rentak pagi ya, insyaAllah. Okey, itu antara ucapan, nanti Azza akan bacakan lagi. Salam-salam ucapan-ucapan anda. Kita dengarkan lagu ini. Bersama dengan Toki dan juga Rohana Jalil, Naluri Cinta.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia, Malaysia.

0: Setiap petang di Tower FM.
1: Ya, setiap petang di Tower FM, pilihan anda 5.43 minit petang waktu ini. Terima kasih kepada anda yang terus teman berteman bersama dengan Azah. Azah temani anda, anda temani saya juga lah ya. Anda mendengarkan Tower FM dan juga bagaimana keadaan cuaca kita di luar waktu ini. Utamanya keadaan jerebu yang melanda. Apapun saya nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan IPU. Untuk kita di negeri Sabah ini, kita ditawau dengan 81 dalam keadaan sederhana, Sandakan 76, Keningau 84, Kota Kinabalu, Kimanis 151, Kota Kinabalu 152 dan juga Politeknik 156. Jadi untuk Kimanis, Kota Kinabalu dan juga Politeknik ada dalam paras tidak sihat lah ya, pada tahap tidak sihat dan kita Tawau, Keningau dan juga Sandakan dalam keadaan tahap sederhana lah. Apapun, sentiasa menjaga kesihatan diri kita. Apabila IPU meningkat, kita jangan abaikan ya. Walaupun langit nampak biasa, tetapi kualiti udara boleh berubah ya. Jadi bacaan indeks pencemaran udara IPU bila meningkat, jadi kita ambillah langkah berjaga-jaga. Kita semak IPU, kita boleh semak sendiri sebenarnya untuk kita ketahui bacaan IPU terkini di kawasan kita ya. Dan paling penting, jangan mudah percaya ataupun jangan menyebarkan maklumat yang tidak disahkan ya. Jadi anda boleh dapatkan maklumat rasmi di saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar juga untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai kualiti udara di eqms.doe.gov.my ataupun MyJust EQMS di Google Play ataupun menerusi App Store ya. Ingat, jangan tunggu udara kelihatan berjerebu untuk baru kita mula berjaga-jaga ya. Jadi sentiasa lindung diri kita dan juga jaga kesihatan kita. Baik, kita ada ucapan lagi daripada Faldi Sari. Yasin, Assalamualaikum Azah. Selamat petang. Kalau balik, driver hati-hati ya. Drive lah tu kan, memandu nanti hati-hati. Terima kasih untuk ini Sis Murni. Sis Murni, terima kasih Sis Murni kita. Faldi Sari, Assalamualaikum Kak Azah. Apa khabar? Sehat? Semoga hari ini akak sihat dalam lindungan Allah dan selamat mendengarkan Tawar FM di mana sahaja berada. Moga dalam lindungan Allah dipermudahkan segala urusan dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segalanya. Salam ritma petang untuk semua. Assalamualaikum, selamat bertugas. Balik nanti, hati-hati. Lagi kita ada orang Kudat. Assalamualaikum Azah, Junaidi, John Kudat. Sekarang ini dalam perjalanan pulang ke Kudat. Hati-hati John. Cuti pun sudah berakhir, kembali semula kepada tugas lah ya. Pekerjaan tong lah cuti ya. Sepanjang perjalanan ditemani Radio Tawau, mendengar lagu-lagu yang berkumandang, terasa begitu sayu, berat hati untuk meninggalkan Tawau. Alamak, tak apa, dengarkan Tawau FM menerusi RTM Click. Maklumlah Tawau adalah tempat asal dan di situlah keluarga tercinta berada, di Blos Batik kan. Walaupun hati berat, apakan daya demi tugas dan amanah dalam kerjaya, saya gagahkan juga langkah untuk kembali bertugas. Doakanlah semoga suatu hari nanti ada rezeki dan peluang untuk bertugas di Tawau supaya dapat lebih dekatlah dengan keluarga tercinta. Jauh di mata tetapi mereka sentiasa dekat di hati. Terima kasih Azah kerana terus menemani perjalanan saya pulang ke Kudat. Salam rindu untuk keluarga di Tawau. Ini abang polis kita yang bertugas di Kudat. Hati-hati dalam perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampailah ya ke tempat bertugas, tempat mencari rezeki di Kudat. Lagi Makcik Suri, apa khabar Makcik Suri? Assalamualaikum, selamat petang Azah. Selamat tugas, sebalik nanti, hati-hati. Terima kasih Makcik Suri. Itu antara ucapan-ucapan yang dihantarkan menerusi WhatsApp kita di 0194903838. Kita teruskan lagi hiburan petang kita. Ini dia, Aero dah berpisah, apa nak buat?

Terus leko tak pasang signal ni. Aduh. Ha, ni lagi satu. Seleko bulatan tak pakai signal. Aduh. I say, man. Nak slow ke kiri lah, bang. Ini dua lorong kanan untuk saya nak cepat. Ih, sedapnya nak motong kiu. Kau ingat kau seorang je nak cepat? Ikut belakang lah, bos. Kau ingat aku nak bagi jalan? Walaupun anda tidak mendengar leterannya, tetapi ingatlah tanggungjawab anda di atas jalan raya. Hormati diri dan penumpang anda serta pemandu di belakang anda. Tips pemanduan berhemah ini untuk anda dari Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ya, Ritma Petang Tau FM, pilihan anda. 6.4 minit petang waktu ini. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua. Jam yang terakhir di Ritma Petang. Baik, sebagai panduan muslimin muslimat, termasuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.11 minit petang. Dan untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.14 minit petang. Baik, seketika nanti juga kita akan mendengarkan Al-Quran dan terjemahan dan juga hiburan lagu-lagu retro, terus menghiburkan anda lagi untuk jam yang terakhir di Ritma Petang.

0: Tawau FM ومحطات من اختيارك.
1: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim serta terjemahannya surah Al-Ma'idah ayat 8 hingga 9.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, AWFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan masuknya waktu solat fardu isya nanti pada pukul 7.23 minit malam dan subuh pagi esok 4.54 minit pagi. Allah.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang Retro.

0: setiap petang di Tau FM, pilihan anda.
1: Ya, setiap petang di Tau FM, pilihan anda. 6.34 minit petang. Masih teman-teman yang bersama dengan Azza, hiburan lagu-lagu retro untuk anda semua. Ada ucapan dan lagi Azza bacakan. Rakan kita ini daripada Hasan Indra Sabah. Amalan kita akan dinilai berdasarkan niat kita. Jika niat kita hanya kerana Allah, maka kita pun akan mendapatkan pula ganjaran daripada Allah. Jika niat kita untuk mendapatkan keuntungan lain yang bersifat material, kita juga akan mendapatkannya, tetapi tiadalah ganjaran daripada Allah. Hijrah to istiqamah. Itu perkongsian daripada Hasan. Salam maghrib untuk semua pendengar setia Tau FM. Untuk Azza, terima kasih. Lagi kita ada siapa? Abu tidur dalam sedar. Assalamualaikum. Hai semua, semoga Azza serta keluarga dan semua pendengar Tau FM dimurahkan rezeki, dijauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Best lagu yang diputarkan. Perkongsian info yang sentiasa bermanfaat, menarik serta penyampaian yang sentiasa santai. Kemana jua destinasi anda semua? Semoga selamat sampai. Untuk Azza balik nanti, hati-hati ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Ada masa lagi ni, 25 minit untuk Azza bersama-sama dengan anda petang ni. Okey, terima kasih untuk Abu Tidur dalam sedar. Lagi kita ada Bro Jumaat, Jumaat Amir ataupun Uncle J. BPR Taman Semara. Assalamualaikum Azza. Waalaikumsalam Uncle J. Salam ceria untuk semua warga Tawau. Salam Isnin katanya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ketika ini dan hari-hari berikutnya. Terima kasih dengan salam ucapan yang dihantarkan rakan-rakan pendengar kita. Dan kita teruskan lagi hiburan kita petang ini. Ini dia bersama dengan Raja Emma. Angan-angan. Kita dengarkan di rumah petang.

0: setiap petang di Tawa FM.
1: Untuk pemantauan arah asap cerbu ni, Met Malaysia menggunakan model cuaca untuk membuat ramalan ke manakah arah tiupan angin yang berpotensi membawa cerbu ke kawasan kita. So dalam ramalan ni kita jangkakan tiupan arah angin ni akan bertiup dari arah barat daya lah. Jadi angin barat daya ni dengan sumber kebakaran ni berlaku di kawasan Kalimantan. Jadi tiupan angin ini akan membawa asap jerbu tersebut ke kawasan kita lah. So kami berpandukan model cuaca lah.
2: Ya, pengarah Jabatan Meteorologi Sabah ya, Puan Lucia Engkong, dan itu berkaitan dengan dinamik cuaca kaitannya dengan keadaan jerbu kita ya. Dan jerbu dan juga fenomena El Nino juga sebenarnya mempunyai hubungan ya, sebab akibat kan, dan sangat rapat sebenarnya, terutama di rantau Asia Tenggara ini seperti negara kita Malaysia dan juga Indonesia. Cuaca kering dan juga cuaca panas yang ekstrim, di mana El Nino ini menyebabkan suhu permukaan laut di bahagian tengah dan juga timur lautan Pasifik meningkat, dan itu mengubah corak tiupan angin dan juga mengurangkan pembentukan awan hujan di rantau Asia Tenggara, dan seterusnya menyebabkan cuaca menjadi kering, menjadi jauh lebih panas daripada kebiasaan, dan juga boleh menyebabkan kebakaran hutan ya, mudah untuk berlaku. Penyebaran asap dan juga jerbu merentas sempadan dengan angin yang kuat, angin yang kencang semasa musim monsun barat daya dapat membawa asap tebal daripada lokasi kebakaran dan juga membawa kepada meniup ke negara jiran kan. Jadi mencetuskan fenomena jerbu seperti yang berlaku pada kita lah ya. Jadi sentiasalah menjaga kesihatan diri kita kan. Dan El Nino bukan punca langsung kepada berlakunya jerbu, tetapi ia memburukkan lagi sebenarnya. Memburukkan lagi keadaan jerbu dan juga itulah keadaannya kan. Dan keadaan yang panas kan, kering dan juga berjerebu, kalau kita ada simptom-simptom gatal-gatal di bahagian kerongkong kita ataupun mungkin kita batuk-batuk, itulah tanda-tandanya. Selain hidung berair dan kerap bersin, terasa sukar untuk bernafas ataupun rasa sesak nafas, sakit dada kan, mata terasa pedih dan berair kan, kulit badan gatal-gatal, itu antara gejala kesihatan akibat keadaan berjerbu ini. Jadi jangan biarkan diri kita terus terdedah kepada keadaan luar secara berterusan ya, ataupun kepada keadaan jerbu ini. Jadi minimumkan pendedahan diri kita kepada keadaan di luar ataupun keadaan berjerbu. Apapun kita mengharapkan dengan bacaan IPU untuk daerah tahun ini terus menurunlah kan, dan kita terus dapat melaksanakan lagi aktiviti-aktiviti luar kita seperti biasa. Ini dia lagu bersama dengan Metropolitan, Di Sebalik Rahsia Cinta.

6.55 minit petang dan nampaknya pertemuan kita bersama menerusi ritma petang untuk edisi hari ini, hari Isnin 7 September 2026. Setakat di sini saja temuan-pertemuan bersama dengan Azah. Dan sebelum Azah mengundur diri, yang mohon maaf juga yang dipinta segala kesilapan, kekasaran, ketelanjuran maupun kekurangan semasa ke udara, mohonlah dimaafkan. Selamat malam. Lahadatu kuna sempurna kuna Kalabakan Tawau, di mana juga anda mendengarkan Tawau FM. Sampai kita jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7 malam tepat. Okey, baik. Ini Ella kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di sebelah pedalaman Pensiangan, Sub Keningau, Tambunan dan Tenom. Manakala Sandakan, iaitu di sebelah Tongod, Telupit, Paitan, Kinabatangan dan Labuk dan Sugud. Sehingga 9 malam ini, 7 September 2026. Daniela juga ingin kongsikan dengan anda, iaitu berkenaan dengan ini jerebu yang sedang melanda di tempat kita ni, yang mana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 stesen dan bacaan IPU bagi daerah Tawau, iaitu Tawau dan Kalabakan. Bacaan IPU-nya 81, status sederhana, dan untuk di daerah Sandakan pula, dengan di stesen Sandakan, daerahnya Sandakan dan Buluran, dengan bacaan 77 IPU sederhana. Dan untuk stesen Kota Kinabalu, Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan, dengan IPU-nya 152. Ini tidak sihat. Dan untuk stesen Kimanis pula, bagi daerah Papar dan Membakut, bacaannya adalah ketika ini 150, dan ini juga tidak sihat. Dan untuk stesen Keningau, iaitu di daerah Keningau dan Sub, bacaan IPU adalah 82, dan ini sederhana. Dan stesen Politeknik Kota Kinabalu, iaitu di daerah Tawaran pula, bacaannya 155, iaitu tidak sihat. Jadi ambil tahu tahap jerebu di tempat anda, dan jika tidak kalau boleh kita ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu ini. Baik, kita teruskan dengan lagu ini. Sabah FM, bagus bang.

0: Moni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, jatuh cintalah pada dirimu sendiri. Mungkin selama ni kita begitu mudah jatuh cinta dan memberikan kasih sayang kepada orang lain, tetapi begitu susah untuk kita berikan kasih sayang yang sama kepada diri kita sendiri. Sanggup ni mau faham orang lain, tetapi bila diri sendiri melakukan kesilapan, kita cepat sangat menghukum diri kita sendiri. Bukan main lagi kita nasihatkan orang lain, tak apa, cuba lagi, jangan putus asa. Tetapi kalau diri kita sendiri yang gagal, nah, mulalah kita cakap, kenapa saya ni tak cukup baguskah, padahal saya ni begini-begini. Okay. Jadi jangan ukur kehidupan kita dengan pembaris kehidupan orang lain. Oleh itu, sayangi diri, jaga hati, jaga emosi, jaga kesihatan, dan berikan diri kita sendiri peluang untuk bahagia. Mulai hari ini, jangan hanya jatuh cinta kepada orang lain, tapi jatuh cintalah juga dengan dirimu sendiri. Baik, itu untuk kata-kata hari ini. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti azan Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan Sabah FM akan diteruskan dengan berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: pada yang satu. Itu kamu.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.

0: masih bakal menggegarkan Sutera Majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasir di Sutera Majalah Kota Kinabalu.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Gerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda gerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Ya, kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik, kita mulakan malam ni dengan doa dan harapan. Moga semuanya dipermudahkan dan keadaan cuaca juga semakin baik. Dan apapun keadaan di luar sana, semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungannya. Jaga diri, berhati-hati di perjalanan dan kita harapkan malam ni kita tenang saja, kan? Buat anda yang mungkin sedang berehat di rumah dan ada yang dalam perjalanan pulang ke rumah ataupun masih sibuk dengan urusan masing-masing, terima kasih kerana anda terus bersama dengan kami di Sabah FM. Bagus bah. Dan moga malam ini membawa ketenangan dan esok hadir dengan sinar yang lebih baik. Itu yang kita harapkan. Dan kita dengarkan lagu dari pada Cici, iaitu Kau Anggap Ku Apa. Ah, kan? Okey, baik, Sabah FM. Bagus bah.

0: Wow, 95.7 FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Simfoni.
6: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
7: Tetap di hati.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, Simfoni tetap di hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.14 minit malam. Lagu tadi, Jika Benar, The Aries. Lama tidak dengar lagu ni. Okey, baik. Kekal sehat semasa jerebu. Mestilah kan. Jadi, segera dapat kerawatan sekiranya anda mengalami tanda ataupun gejala berikut. Terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk. Terasa sukar untuk bernafas ataupun sesak nafas. Mungkin beberapa hari ini kita rasa sudah kan sikit-sikit tu. Jadi mata terasa pedih dan berair, hidung berair dan kerap bersin. Bukan saja mata tapi hidung juga. Dan kulit badan terasa gatal dan sakit dada. Cuba mana tahu ada tanda-tanda ni. Jadi pada mereka yang mengalami batuk, selesema, asma, sakit mata, sakit jantung ataupun penyakit paru-paru yang kronik, hendaklah segera mendapatkan rawatan jika keadaan penyakit bertambah buruk. Jadi kekal sehat semasa musim jerebu ini. Mari kita dengarkan lagu ini di Kerinduan Ini, Tika Bulong. Sabah FM, bagus bah.

Belut. 101.5 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Bah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM. Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Ya, simfoni tetap di hati. Sekarang pukul 8.27 minit malam. Sekejap saja masa itu berjalan, kan? Di mana keberadaan anda ketika ini? Sudah sampai di rumah ke ataupun sedang santai-santai di rumah bersama dengan keluarga tercinta? Baik, ini Ella kongsikan berkenaan dengan hebahan untuk aktiviti pada minggu ini, yang mana Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Negeri Sabah akan mengadakan Majlis Penutupan Pidato Celik Madani 2026 peringkat Negeri Sabah, yang mana akan diadakan pada 10 September 2026 iaitu pada hari Khamis ini, bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah. Akan bermula pada pukul 1 hingga 3 petang. Dan berikutnya, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu akan mengadakan Karnival Pendidikan Madani yang akan diadakan pada hari Sabtu ini iaitu 12 September 2026 bertempat di Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology TAR UMT Alam Mesra Kota Kinabalu, bermula pada pukul 7 pagi hinggalah pukul 5 petang. Itu setakat ini yang Ella kongsikan berkenaan dengan hebahan. Dan untuk anda, kita dengarkan lagi lagu ini, Ara Johari, Sudah. Sudah. Okey, baik. Sudah, apa sudahnya? Jadi kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus, bagus.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Saya Neil.
1: Saya dengar Sabah FM. Bagus lah.
2: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
6: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
4: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
7: Symphony. Bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap

Terima kasih kepada anda pendengar Sabah FM yang sentiasa menjadi penyokong kuat dan pendengar setia hanya di Sabah FM. Bagus bah. Ingat kata-kata hari ini, jatuh cintalah pada dirimu sendiri. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dicintai, tapi kita hanya perlu belajar menerima diri sendiri hari demi hari, dan ketahuilah diri kita amatlah berharga. Okey, baik. Buat rakan pendengar Sabah FM, moga terus kekal positif dan sentiasa bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Utamakan kesihatan dan keselamatan anda serta keluarga. Sentiasa ambil tahu keadaan cuaca semasa di tempat anda. Sampai di sini saja Ella menemani anda. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah. Assalamualaikum.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Baguslah.

belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini

Ya, masih lagi bersama saya DJ Syapib dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai teman anda malam ini. Sama ada kamu sedang memandu kah, bekerja kah ataupun berehat di rumah, apa saja aktiviti kamu, biarkan irama dan lagu-lagu pilihan Sabah FM menceriakan anda pada malam ini. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: suara balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Ya, terima kasih Sabah FM. Bah, ya.

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Ha, mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikuartiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Ship Pandora dan Sabah FM. Bagus bah? Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
2: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: especially for you.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Varia lebih lagu lebih santai. 9 malam hingga 12 tengah malam.
6: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

kembali bersama di jam yang kedua. Tapi mahu ingatkan juga rakan pendengar di luar sana, bacaan IPU setakat hari ini menunjukkan kualiti udara kurang sihat di beberapa kawasan, terutamanya di Politeknik Kota Kinabalu dengan bacaan 155, Kota Kinabalu pula 152 dan Kimanis 140. Kalau tidak ada urusan penting, elakkan aktiviti di luar. Teruskan layan Varia. Lebih lagu, lebih santai. Di Sabah FM. Bagus, Pak.

Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

Kita semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Seperti biasa, kita akan mendengarkan berita daripada Kuala Lumpur pada jam 11 malam nanti. Dan selepas itu, perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menarik dan hiburan untuk menemani anda malam ini. Jadi jangan ubah frekuensi kamu orang. Teruskan bersama saya di Sabah FM dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan Varia hanya di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
4: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
5: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Agusma.
2: Malaysia dan Thailand perkasa kerjasama agensi di Sempadan. Putra 35 sasar sumbangan syarikat Bumi Putra dua kali ganda menjelang 2035. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

Ada mas ini yang memang jenis no coffee, no talk setiap hari kan? Pagi secawan, tengah hari secawan, petang karang tambah lagi secawan. Tahu-tahu kan, bila dihitung balik, sampai 5-6 cawan sudah kita minum satu hari. Tidak sedar kan? Tapi kan ada satu kajian nih yang dibuat oleh pakar kesihatan. Diorang ambil hampir 10,000 orang wanita umur 65 tahun ke atas. Yang bestnya kalau diorang minum secara sederhana dalam 2 ke 3 cawan sehari, dia tiada pun masalah ketumpatan tulang, selamat lagi lah. Cuma yang kena berhati-hati ni bila sudah terlebih minum, yang jenis minum lebih 5 cawan ataupun 6 cawan dan ke atas. Kajian dapati kopi yang mereka minum tu, dorang senang untuk mendapat ketumpatan tulang tu lah. Cuma bila umur kita semakin meningkat, risiko osteoporosis pun makin tinggi. Jadi bab kopi lebih-lebihan ni memang kena bagi perhatian sikit. Yang menariknya lagi kan, wanita yang suka minum teh pula, dalam kajian tu tulang pinggul dorang didapati sedikit lebih kuat. Tapi biasalah, kesihatan tulang kita bukannya pasal kopi je. Dia bergantung juga dengan kalsium, vitamin D, rajin senaman ke tidak, gaya hidup kita lagi. Semua pun main peranan. Jadi buat peminat kopi di luar sana, relax, ndak payah panik, ndak usah juga terus stop minum kopi kan. Cuma kalau rasa-rasa sehari itu sudah mencecah 5 atau 6 cawan, bah, pandai-pandailah slow sikit ah. Kadang-kadang bukannya kopi itu yang bermasalah, tapi jumlah kita minum yang berlebih-lebih. Nikmati kopi anda malam ni, tapi ingat, jangan sampai kopi pula yang menggantikan air masak dalam hidup kita ya. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus banget.

Woi mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia Lebih Lagu, Lebih Santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengar lagu-lagu yang dimainkan pada malam ini. Besok DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia juga. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
3: Adalah Radio Sabah FM
4: Bagus Ba.

0: Kabar FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Adik, adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
3: Mary Grace ini, rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Pijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
4: Inilah hari baru, ini hari...
5: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus bah.
7: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ha, apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM di mana saja anda berada? Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Okey, alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam geng burung hantu bermula 12 tengah malam nanti sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Reza yang telah pun menemani anda sehingga ke pukul 12 tengah malam tadi. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati memandu. Yang penting anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Yang mungkin baru masuk shift malam macam saya juga, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Macam biasa, sahabat-sahabat geng burung hantu, anda boleh lapukan diri di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada keluarga, pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu. Jom singgah dan tinggalkan kiriman anda di ruangan komen dan insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan. Baiklah, untuk jam ini, jam yang pertama ini, kita kemulakan dahulu dengan lagu-lagu yang bertemakan rock. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam geng burung hantu Nasional FM Sentiasa Di Hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami ketika ini. Anda kini ini berada di dalam segmen Geng Burung Hantu. Saya temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensi kami ialah 88.9. Terima kasih kepada orang-orang di Sabah dan juga Sarawak yang terus mendengarkan kami dan menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Dan kepada anda yang nak ikuti lagi saluran Radio Nasional FM dan juga Radio-Radio RTM, anda boleh ikuti juga secara penstreaman langsung di rtmclick.gov.my. Dan selain itu juga anda boleh ikuti kami melalui portal Radio RTM, juga melalui platform MyTV 701 salurannya, dan juga di Astro 869. Dan untuk perkembangan terkini juga mulai 1 September 2026 yang lalu, anda juga boleh terus ikuti siaran percubaan Radio Germa Borneo, itu saluran ketiga RTM secara digital di rtmclick.rtm.gov.my. Anda boleh juga download aplikasi RTM Click dan terus dengarkan Radio Gema Borneo ini secara langsung. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 yang bakal kita sambut pada 16 September nanti, marilah kita bersama-sama menghayati makna perpaduan dan juga dalam kepelbagaian. Dari Semenanjung, Sabah hinggalah Sarawak, kita telah pun disatukan oleh satu tanah air, satu semangat dan juga satu impian. Jadi ayo kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta dan juga bangga kepada negara. Walaupun kita mungkin berbeza bangsa, agama dan juga budaya, kita tetap satu sebagai satu rakyat Malaysia. Jadi selamat Hari Malaysia diucapkan. Malaysia tanah air kita bersama. Okey, jom kita layan dengarkan lagu ini daripada Jin Bara dengan Kita Kawan. Nasional FM sentiasa di hati.

12.48 minit malam ketika ini. Dan itu dia tadi sebuah persembahan dari Khalifah dengan Madu dan Racun. Yalah saudara, ya, kadang-kadang dalam hidup kita ni kita susah sebenarnya nak membezakan antara madu dan juga racun. Apa yang manis itu sebenarnya belum tentu baiklah untuk kita, dan apa yang pahit pula belum tentu membawa keburukan. Dan ada masa perhatian dan juga kasih sayang itu membuatkan kita bahagia, tapi kalau terlalu bergantung ia juga boleh menjadi beban lah, ya. Jadi begitu juga dengan pengalaman pahit ni juga, walaupun sakit sebenarnya untuk kita lalui, tapi mungkin itulah yang mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga matang. Jadi hargailah setiap kemanisan yang hadir, jangan sampai kita terlena, ya. Dan apabila berdepan dengan kepahitan pula, jangan cepat berputus asa, kerana dalam kehidupan kita ni madu dan juga racun kadang-kadang hadir dalam rupa yang sama, bezanya bagaimana kita nak menghadapinya. Baik, anda terus kekal bersama kami di Nasional FM pada ketika ini. Di jam yang kedua nanti, insyaAllah kita akan membawakan lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi terus kekal bersama dengan geng Borong Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nah, Sonora FM sentiasa di hati Izzy temankan anda dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang masih berjaga ketika ini, bagi yang masih belum tidur. Mungkin ada yang sedang bekerja ataupun ketika ini mungkin sedang berada juga di jalan raya, kepada abang-abang kita yang bawa lori, yang bawa bas, yang berada di lebuh raya-lebuh raya utama di seluruh negara pada ketika ini. Hati-hati mandu, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jadi kepada anda, mungkin hari ini perjalanannya agak sukar, mungkin ada juga yang terasa penat, ada yang banyak berfikir, dan mungkin ada yang ketika ini juga masih lagi berjuang mencari rezeki. Kalau katakan hari ini anda terasa penat, terasa berat, tak apalah, lepaskan sekejap, esok kita akan cuba lagi. Dan kepada yang memandu tadi, mandu berhati-hati, mandu dengan sentiasa fokus kepada keadaan jalan raya, perhatikan keadaan sekeliling, kalau ada penunggang motosikal, kalau nak menukar lorong dan sebagainya, pastikan anda memberi isyarat. Dan kepada yang masih bekerja, semoga dipermudahkan urusan, okay? Dan kepada yang masih berjaga, malam ini saya temankan anda dalam segmen Geng Burung Hantu, dan kita akan layan terus lagu-lagu yang akan saya putarkan kepada anda. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan. Saya nak bacakan ucapan-ucapan anda satu persatu malam ini. Kalau boleh, semua ucapan yang dihantarkan dan semua saya nak bacakan di ruang udara Nasional FM. Jadi boleh terus hantarkan ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan antara yang hadir malam ini, kita ada Muhammad Ramli Jaafar.

Selamat bersiaran. Dengarkan siaran kami ketika ini dari Endau, Johor. Ada juga UPS dari Terengganu juga turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Kak Ita kita, moh dengarkan Nasional FM. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Dari Ipoh, hadir, luncur terus. Ahmad Abbas Abbas juga turut mendengarkan ketika ini. YB Raja Tun Dr. Philip Maling katanya selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir layan Nasional Geng Borong Hantu. Dan ada juga Abang Razak Balangi kita, didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Terima kasih bang. Ada juga sahabat kita Syah Putra juga dari Mesing Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Z. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on jangan tak on ya. Okey, ada pendengar dari Brunei Darussalam juga, Ahmad Suhaili, yang mendengarkan kami ketika ini. Selamat malam, selamat pagi sebenarnya kepada pendengar-pendengar yang dapat mengikuti siaran kami di negara-negara jiran kita di Indonesia, di Thailand dan juga di Brunei, di Singapura juga yang kalau dapat frekuensi kami pada ketika ini. Dan juga ada Masa Saleh katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya semoga apa yang dilakukan hari ini lancar dan dipermudahkan, sihat ceria selalu bertemankan Geng Borong Hantu. Terima kasih Kak Masa Saleh. Ita Rozaya juga, Sumandak Sabah juga hadir. Salam katanya Geng Nasional FM, Geng Burung Hantu. Ini antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan komen-komen dan juga ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, kita nak teruskan lagi lagu ini. Lagu daripada Rusty Blade. Lagu yang sememangnya boleh menyentuh juga emosi kita. Lagu berjudul Pertama dan Terakhir. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Itu dah tadi Chris dengan Tiara baru saja menghiburkan anda. Dah 1.52 minit pagi ketika ini. Dan lagu Tiara tadi sebenarnya adalah satu lagu balada yang paling ikonik dan juga legenda jugalah di Malaysia, yang dinyanyikan oleh kumpulan Chris yang telah pun dilancarkan pada 6 Ogos 1991. Lagu ini juga merupakan single yang utama daripada album sulung mereka yang juga menggunakan tajuk Tiara. Dan lagu ini komposer dan juga penulis liriknya siapa lagi kalau bukan Dato' M. Nasir. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini anda pun bersama dengan saya. Kalau boleh saya sebutkan namanya, kita ada Abang Latif, katanya tadi dah tak kerja, dah pun tidur, baru je terjaga. Juga ada Khairuddin daripada 17 Para Regimen Askar Melayu Diraja, juga dari Cawangan Payung Terjun 17 Para RMD Melaka. Terima kasih RAMD Melaka, terima kasih mendengarkan kami ketika ini. Ada Kak Halimah Hamad 80, ada juga Jumain Kromo, Nur Asis juga ada, kita ada lagi Sweetie 08, ada Mak Enda Izzat, Nur Ainun, Ainun Mat Isa, Zam, Halimah dan juga Ita Chot juga, Kak Ita kita setia menemani di ruangan TikTok. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat di TikTok pada ketika ini. Anda yang nak hantarkan ucapan, boleh terus hantar ucapan di Facebook Rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati. Jom kita layan pula lagu ini dari Tropika, Cinta Pantai Merdeka.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.19 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bertemankan geng burung hantu ketika ini. InsyaAllah saya Izzy akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk geng burung hantu edisi 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok. Ada yang tadi dah tidur, lepas tu terbangun terjaga dengarkan kami di Nasional FM. Ada yang tengah bekerja sambil layan Nasional FM. Ada juga yang ketika ini tadi tak boleh nak tidur, tengah terus dengan Nasional FM. Ketika ini mungkin ada juga yang sedang memandu sambil mendengarkan kami juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang dah pun menghantarkan ucapan-ucapan tadi juga, terima kasih. Antaranya kita ada lagi ucapan-ucapan yang nak saya bacakan. Ada dari Razak Balangi, katanya layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi menerusi segmen Nasional GBA. Terima kasih juga ada Princess Su, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy Konti menerusi segmen Nasional GBA 12.6. Selain itu juga ada Nani Ani juga, selamat malam GBA, katanya masih terjaga, jom teman malam dengan lagu-lagu best bersama DJ Izzy. Terima kasih. Semoga malam ini membawa ketenangan dan mood yang baik untuk kita semua. Teruskan santai, teruskan dengan GBA tetap pilihan bila malam mula sunyi. Ini salam dari Nani Ani Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati, katanya. Hasna Hasrani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari Jerantut, selamat teman berteman bersama GBH 12.6, semoga baik-baik selalu hendaknya. Ada juga Ebliana Rosliana Lia dari Segulai Sejalai Kumang, Sarawak. Salam saya ke diri, salam pengerindu Marwan Menua Nuju Ngagai semua kita. Ini bahasa etnik Iban, katanya. Hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Ada juga Pak Su Omar yang dengarkan GBH malam ini, semoga dipermudahkan urusan dan ceria-ceria selalu. Ada Kak Azila kita, katanya segmen burung hantu GBH Nasional FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Ada Kak Noor Azila juga. Selain itu juga ada Nida Wahida, katanya Assalamualaikum, dari Jenai, dari Senai, Johor Bahru, menemani sehingga ke 6 pagi, janji. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Saya akan bawakan anda sedikit lagi waktu untuk kita bersama dengan lagu-lagu rancak, dan selepas itu kita akan mulakan segmen lagu-lagu yang orang kata menangis di pucuk katil lah. Ini segmen lagu-lagu trademark di geng borong hantu. Sambil-sambil itu juga rakan-rakan di TikTok boleh lagi terus bersama dengan saya ketika ini. Jom kita dengar lagu ini dari Eva, 1001 Cinta. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara, wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.35 minit pagi ketika ini. Kalau anda berada di sekitar Seremban Negeri Sembilan dan juga Kuala Terengganu, frekuensi kami ialah 91.7. Selain daripada itu juga, anda boleh terus dengarkan kami melalui platform secara penstriman langsung di rtmclick.gov.my ataupun melalui portal radio RTM, ataupun anda juga boleh ikuti kami melalui platform MyTV di saluran 701 ataupun Astro 869. Dan untuk bermula 1 September 2028, saluran percubaan frekuensi kami yang terbaru, radio digital kami terbaru itu Gema Borneo, anda juga boleh ikuti juga secara langsung di frekuensi rtmclick.gov.my. Okey, ni kepada anda yang boleh katakan tak ada aktiviti lah nak buat pada 12 dan 13 September 2026, itu hari Sabtu dan Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang di Parlimen Malaysia. Anda boleh datanglah untuk program Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026, dan pelbagai aktiviti pengisian menarik yang menanti anda di Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Kalau boleh saya kongsikan, anda boleh pergi melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Ini satu peluang yang sangat-sangat baik. Sebenarnya tak semua orang dapat rasakan pengalaman untuk melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Selain itu juga ada pameran interaktif daripada agensi kerajaan, GLC dan juga swasta dan juga NGO. Anda juga boleh buat pemeriksaan kesihatan percuma dan juga kempen derma darah. Ada juga Pocket Talk, e-sport, X-game, futsal dan juga virtual reality ataupun VR. Ada juga tayangan filem, persembahan nyanyian dan juga aktiviti rakyat, serta jualan agro madani, cenderamata serta pelbagai pilihan food truck. Jadi jangan lupa, jangan jom luangkan masa hujung minggu anda bersama kami di Parlimen Malaysia. Tarikhnya pada 12 hingga 13 September, itu hari Sabtu dan juga Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang. Pada saya ini satu peluang yang sangat baik lah, macam mana saya katakan tadi, nak melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Ini satu peluang yang tak semua orang akan dapat peluang yang sebegini. Okey, dan okey, untuk jam ini saya nak mulakan segmen dengan lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan kepada anda. Jom kita layan lagu ini dulu, persembahan dari Francisca Peters dengan Aku Kehilanganmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia tadi persembahan dari Siti Nordiana dengan Kasih Musa Akan Berubah. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh penciptanya dan juga komposernya, iaitu LY, yang telah pun dikeluarkan dalam album Luahan Hati Kekasih pada tahun 2000. Okey, lagu ni menceritakan tentang kasih yang seakan berubahlah. Kadang-kadang ada kasih yang tak perlu kita nak ungkapkan dengan kata-kata, kerana kadang-kadang dia hadir dalam diam, tapi tetap kita terasa kasih itu. Dan dalam hidup ini kita mungkin bertemu dengan ramai orang. Ada yang datang dengan seketika, ada yang pergi tanpa sempat kita faham, namun ada juga insan yang kasihnya tetap sama walaupun masa tu berubah, keadaan tu berubah dan jarak tu memisahkan. Contohnya kasih seorang ibu dan ayah kepada anaknya, kasih seorang sahabat antara yang sentiasa bertanya khabar ketika kita sedang dilanda kesusahan, atau mungkin kasih seseorang yang pernah berjanji untuk sentiasa ada walaupun akhirnya hanya mampu mencintai kita dari jauh. Ini kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mencari kasih yang baru sampai kita terlupa nak menghargai kasih yang sejak dulu tak pernah berubah untuk kita. Itulah dia. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang masih lagi setia di TikTok ketika ini. Ada Kak Ita Chot, kita tadi berceritalah, berkongsi pengalaman, katanya besok pagi nak ke klinik, katanya nak buat rawatan fisioterapi. Semoga cepat sembuhlah Kak Ita kita. Dan kepada yang mungkin dah pun kakak kita yang dah pun bangun pagi ni nak siapkan barang-barang untuk jualan besok pagi, tadi ada yang dah pun tengah siapkan kuih muih, ada yang tengah nak siapkan bahan-bahan untuk goreng bihun, mi nasi lemak dan juga sebagainya, terima kasih kerana terus melayani ataupun melayari Nasional FM pada ketika ini. Bertemankan saya Izzy, insyaAllah saya cuba letakkan ataupun lagu-lagu, mainkan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang kata boleh kita sama-sama nyanyilah kan, sambil-sambil buat-buat kuih tu menyanyi-nyanyilah pagi-pagi ni. Dan kepada abang-abang kita yang ketika ini mungkin sedang bekerja juga, selamat bertugas saya ucapkan. Kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin abang pemandu-pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas yang mungkin ketika ini dalam perjalanan di Lebuh Raya, peronda-peronda Lebuh Raya juga, selamat bertugas saya ucapkan. Terima kasih kerana sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik. Okey, ini dia lagu seterusnya nak saya sampaikan ataupun saya bawakan kepada anda. Lagu dari kumpulan Aziz, iaitu Janji Padamu, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1993. Yo, terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ih, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 3.20 minit pagi ketika itu. Betul, anda masih lagi mendengarkan radio pertama di Malaysia. Kami bersiaran 365 hari setahun selama 24 jam sehari. Dan sebentar tadi baru saja berlalu lagu persembahan daripada Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Okey, memasuki jam yang keempat untuk pagi ni, untuk geng burung hantu, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga, terima kasih saya ucapkan. Kita ada Real Adi katanya, salam DJ Padu lah malam ni. Terima kasih. Ada Ira Enriquez juga, salam sejahtera, selamat bertugas. Hadir teman dari Kathmandu, Nepal. Ini doa ucapannya, doakan di permudahkan segala urusan. Selamat malam sahabat pelanggan GBS, semoga diberi kesihatan yang baik. Semua layan je lagu dan info terbaik. Ada juga Janet Zai katanya, semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy selalu on layan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Nenek Ani Nordana Nordin juga dari Miri Sarawak, turut melaporkan diri untuk geng Borohantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Borohantu, jom teman dan layan lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Ada juga Daniel Abdul Jalil dari Borneo, katanya nak buat keucapan untuk orang yang telah lama kenal. Bolehkan izin, tapi saya anggap bukan teman biasa. Arwah bapa saya juga kawan bapaknya, satu kerja. Okey, ini 12 tahun sudah mengenali katanya. Dan pendek cerita, ada majlis jamuan di tempat sama waktu bekerja. Ini dia ucapan daripada Daniel Abdul Jalil dari Tawau. Dan juga Nick Mok juga hadir untuk geng Borohantu pagi ni. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Ada CMS Freight juga, katanya semoga dipermudahkan segala urusan hingga ke jam yang terakhir. Salam teman-teman kepada GBS yang sentiasa bersama Nasional FM. Kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang telah pun bersama dengan saya tadi, terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini. Dan antaranya Kak Hari Muhammad juga ada. Selain daripada itu, ada Dries, ada juga rakan-rakan kita yang lain yang masuk, Umi Kak Long, ada juga macam mana saya bacakan namanya, Syavin, Yuswan Yusof, ada Lady Hida juga tadi, ada Pak In Burger 7E Baling Kedah, ada juga sahabat-sahabat kita yang lain, MC Saizi juga ada pada pagi ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan hiburan dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini dia lagu satu ketika dahulu sangat-sangat popular yang dibawakan oleh kumpulan Nico. Jom kita dengarkan Kaulah Gadisku. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 3.42 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat saya temankan anda dalam Geng Boroh Hantu untuk edisi 8 September 2026. Ini sedikit info berkenaan dengan ramalan cuaca seluruh negara pada 8 September 2026 yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi besok di kawasan Semenanjung, ribut petir akan melanda di beberapa tempat, antaranya di Perak, Perlis dan juga Kedah, manakala hujan di beberapa tempat di Melaka. Manakala jerebu akan melanda di sekitar Pahang, Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan. Manakala tiada hujan di Kelantan, Terengganu dan juga Pulau Pinang. Manakala di Sabah, hujan di beberapa tempat itu termasuk di Sandakan dan juga jerebu di pedalaman Pantai Barat Kudat, wilayah Persekutuan Labuan, dan tiada hujan di sekitar Tawau. Dan juga di Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga jerebu di Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai ramalan cuaca seluruh negara di sebelah pagi besok 8 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Kita ada Aidil Azwal juga, Kak Ita Chot masih lagi bersama dengan kami, Abi Martin dari Aceh, Indonesia. Terima kasih Kak Halimah Hamad tadi katanya besok nak berjauhan dengan anak, dah nak hantar anaknya ke UiTM Alor Gajah Melaka menyambung pelajaran di sana. Semoga dipermudahkan urusan buat Kak Halimah Hamad kita. Juga ada sahabat-sahabat lain yang turut bersama dengan saya pagi ni, Muhammad Idris 72, kita ada Asmadi Madi, Zarina Zarina, Yong Leh, Kasmah Mat Yahya, Pak Dik juga ada. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian anda semua menemani saya pada pagi ini. Okey, jom kita dengarkan lagu seterusnya ini dari KRU dengan Janji Tinggal.

0: yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: Sinar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil, baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga sambil-sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini, jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak, salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaAllah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi tandanya? Tandanya apa? Dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah. Kalau ini sudah mulai ada dalam hati kita, sujud syukurlah banyak-banyak, bukan pula memenembirang ya status sana, status sini. Ya, macam bilangnya apa? Kalau nak sholat tak tenang lah. Tak payahlah cita sama orang. Ya, kalau hal-hal begitu tu, tak payah share lah. Itu bukan membawa dakwah, itu lebih kepada ujub, lebih kepada riya. Ya, wal'iyazubillah. Kalau itu ada dalam diri kita, simpan, keep it up, bilang orang putih. Ya, jangan dicita sama orang. Apa ukurannya? Hati kita rindu mau taat. Ya Allah, tak sabar kita. Lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi ataupun masa yang kita tentukan tuh, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya bukan surat kabar. Ya. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah, tidak sabar. tunggu sebelum azan subuh bangun, dia autodidak sudah dia cari mana-mana mahatafiz kah, sekolah-sekolah apa-apalah, dicari anak yatim kah apakah, masjid-masjid kah apakah, cari QR-nya, tidak sabar dia subuh-subuh ya mau meng-QR sedekah, biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah. Dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia, kerja dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk, tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hati lah maksudnya ya. Ya dia dapat syukur, ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja. Allah yang mencampakkan itu dan ini dalam hati manusia, termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh, bila disuruh buat sesuatu dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita, mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tidak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tidak, macam tidak siup bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik ya, asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siuk lah. Ya Allah, bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, tidak ada orang mau berkawan sama kita, betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan, lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai ya menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air, tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah, teruskan ya nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat ya. Maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia, jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Qulna ihbitu minha jami'ah.

kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: ربكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit.

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Hai, kami dari
4: Pratama Legacy.
3: Kami dengar
4: Sabah FM. Bagus, Pak.
5: Adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus, Pak.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: berada.
1: Nama saya Hong Wen Fong. Teruskan mendengar Tawau FM, stesen pilihan anda.
2: Kesuksesan bersumber dari perbuatan setelah idea. Orang yang sukses terus melakukan usaha. Orang sukses akan berbuat salah pada awalnya, namun mereka tidak berhenti untuk terus berusaha. Kami di Geng Suria at Rentak Pagi menyokong usaha anda untuk terus sampai ke puncak kejayaan yang dicita-citakan.
3: Baik Ezra, waktu sekarang tepat pukul 6.15 minit pagi.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Ya, terima kasih pada sahabat semua yang setia mendengarkan Tawau FM, sesen pilihan anda. Saudara, bersua lagi kita melalui berasapan Rentak Pagi.
4: Ya, Kayum dan juga Wafa kembali bersama-sama.
3: Ya. Bukan menghuru-harakan.
4: Menghuru-harakan bukan, menghiburkan anda.
3: Menghiburkan anda.
4: Untuk 4 jam.
3: Betul.
4: Teman-teman kita selama 4 jam sehingga ke pukul 11 pagi nanti.
3: Alhamdulillah, cuaca dalam keadaan baik setakat ini di awal pagi di Perbandaran Tawau. Dan insyaAllah mudah-mudahan dengan cuaca yang baik ini dapat melancarkan lagi lah proses perjalanan urusan anda untuk hari ini.
4: InsyaAllah, amin.
3: Okey, apapun dah Ibrah Sabar Rentak Pagi, teman-teman selama lebih kurang 5 jam sehingga ke jam 11 pagi. Ibrah lagu-lagu di samping pesan pemasikan bersama anda sepanjang kita bersama bersih hiburan segmen ini. Dan seperti biasalah untuk jam yang pertama, sebentar lagi kita akan kongsikan kepada anda sedikit tinjauan cuaca. Diikuti
4: dengan berita ringkas dari Sabah FM 6.30 minit pagi, dan seperti biasa juga akan berkongsi kepada anda info waktu solat untuk zon 3 dan juga zon 4 untuk sepanjang hari ini kepada anda di jam yang pertama menerusi Rentak Pagi.

tinjauan cuaca untuk hari ini. Baik, saudara, kita kongsikan terlebih dahulu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini, Selasa 8 September 2026, di mana sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman berlarutan hingga ke malam dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 35 darjah

0: beberapa tempat berlarutan hingga ke malam. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah, di mana dijangka pagi ini ribut petir, manakala petang pula cerah dan malam juga tiada hujan. Perairan pantai timur Sabah tadi, pagi ini dijangka ribut petir di beberapa tempat berlarutan hingga ke malam, dengan arah angin yang bertiup dari arah utara barat laut dan kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahadatu pula, pagi ini dijangka ribut petir di beberapa tempat, manakala petang tiada hujan dan malam juga tiada hujan, dengan arah angin yang bertiup dari arah selatan dan kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak juga mencapai sehingga 1 meter. Sekian tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
3: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
4: Kau nampak hebat.
5: Saya sayang awak.
4: Tanya, awak berjaya.
3: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
6: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
7: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubah.

Kerjasama dua hala dalam sektor pertanian antara Sabah dan Taiwan terus diperkukuh menerusi penerokaan teknologi baharu, pemindahan kepakaran teknikal serta inisiatif pembangunan bersama demi manfaat komuniti tani tempatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, MAFI, Datuk Jamawi Jaafar menerusi satu kenyataan selepas mengadakan kunjungan hormat rasmi ke Kementerian Pertanian Taiwan.

Berikut adalah 3 nasihat dari Jim Rohn yang berkaitan dengan memotivasi diri. 1. Tetaplah terlibat dalam pengembangan pribadi. Jim Rohn mendorong kita untuk terus belajar, tumbuh dan mengembangkan diri. Dia percaya bahawa motivasi yang berterusan datang dari pengetahuan dan pengembangan pribadi yang terus-menerus. Dengan belajar dan meningkatkan diri, anda memiliki platform yang lebih baik untuk memotivasi diri sendiri. 2. Tetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Menurut Jim Rohn, memiliki tujuan yang jelas dan spesifik membantu memotivasikan diri. Dia menekankan pentingnya menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang dapat memberikan fokus dan arahan. Dengan memiliki tujuan yang jelas, anda dapat melihat progres yang anda buat dan menggunakan itu sebagai sumber motivasi. 3. Jaga persekitaran yang positif. Jim Rohn sering mengatakan bahawa lingkungan kita memiliki dampak besar pada motivasi dan kesuksesan diri.

0: dapatkan apa yang terbaik untuk anda. Menari dan terpilih, hanya di Tawa.
1: Pah, apa yang kau makan tu?
2: Makan nasi belokan ikan masin sahaja kita hari ni, bang.
1: Ikan masin lagi? Bosan aku. Nanti darah tinggi aku naik lagi lah.
2: Nak buat macam mana, bang? Duit belanja dah habis. Ini sahaja yang boleh dimakan. Ada anak pun tak ingat kepada kita di kampung. Satu sen pun tak hantar belanja.
1: Tak mengapalah isteriku. Dia sibuk agaknya. Tak lama lagi dia baliklah tu.
2: Saya memang sayangkan anak kita tu, bang. Tapi kadangkala sedih juga. Asyik saya saja yang telefon mereka dulu. Tak pernah sekalipun anak kita telefon kita dulu. Macam cinta bertepuk sebelah tangan pula.
1: Sensitif pula orang tua ni. Biar saya pula yang telefon anak kita tu nanti.
3: Sayangi dan hargailah jasa ibu bapa anda. Jalankan tanggungjawab anda sebagai anak. Tawau FM, ambil peduli.

Baik Azra, dikongsikan ya info waktu solat untuk hari ini Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 lah Datu Silabukan, Kunak, Sabat, Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.06 minit tengah hari, Asar 3.07 minit petang, Maghrib 6.10 minit petang, Isya 7.20 minit malam dan Subuh pagi esok 4.50 minit pagi. Seterusnya bagi zon 4 Bandar Tawau, Balung, Merautai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.09 minit tengah hari, Asar 3.11 minit petang, Maghrib 6.13 minit petang, Isya 7.23 minit malam dan Subuh pagi esok 4.54 minit pagi. Demikianlah perkongsian info waktu solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Okey, apa pun 6.45 minit pagi waktu ini. Terima kasih pada anda semua yang setia mendengarkan Tawa FM.
1: Stesen pilihan anda.
0: Iya, okey.
1: Baik, kita ada sapaan-sapaan pagi daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawa FM. Mm-hmm. Rakan kita Kak Rosalia dari Kampung Jawa, Kongsi 10.
0: Yep.
1: Dan assalamualaikum, selamat pagi Kayum Wafa. Waalaikumsalam. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat. Amin.
0: Amin.
1: Dan sahabat tugas katanya. Amin rabbal alamin. Terima kasih Kak Rosalia.
0: Iya.
1: Baik, kita ada juga Faldi Sari. Assalamualaikum, selamat pagi geng Selasa.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
0: Berbaik.
1: Dia selamat bertugas. Selamat bertugas katanya. Terima kasih. Pengaruh tu.
0: Okey, apa pun stay safe. Pastikan anda mengutamakan kesihatan anda lah. Kita masih lagi keadaan berjerebu. Mm-hmm. Walau bagaimanapun untuk bahagian Tawau lah terutamanya.
1: Setakat
0: 6 pagi lah.
1: Kita berada di tahap sederhana. Mm-hmm. Iaitu pada 79.
0: Ya, bacaan IPO kita. Mm-hmm. Jadi apapun langkah berjaga-jaga itu merupakan langkah yang ialah yang patut kita ambil. Mm-hmm. Jadi rasa tidak selesa, rasa macam kata-kata tekak, rasa nak batuk ke apa ke kan. Mm-hmm. Pastikan anda paling utama sekali minum banyak air.
1: Betul.
0: Jadi kalau anda jaga minum banyak air, pakai mask bila berada di luar. Mm-hmm. Itu setidak-tidaknya ataupun sekurang-kurangnya dapat mengelakkan diri anda daripada terkena kesan jerbu tersebut. Mm-hmm. Okey, apapun dan insyaAllah dari masa ke masa kita akan kongsikan kepada anda keadaan jerbu. Mm-hmm. Terutama sekali di daerah Tawau lah. Mm-hmm. Untuk panduan kita semua. Menuju ke jam 7 pagi nanti kita ada berita utama 7 pagi. Jangan lupa insyaAllah kami akan kembali sebelum saat nanti di jam yang kedua. Lain terus Tawau FM.
1: Rentak pagi.

Hidup adalah 10% daripada apa yang terjadi pada dirimu. Dan 90% bakinya adalah bagaimana anda bereaksi terhadapnya. Kami di Geng Suria at Rentak Pagi akan memberikan yang terbaik dan terpilih untuk anda. Hanya di Tawau FM.

aku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sak sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Enam lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas di negara itu.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh dapat apa. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ini pula perkembangan banjir dan tanah runtuh di Nepal. Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia masih menunggu kebenaran negara itu untuk menghantar pakar DNA bagi membantu mengenal pasti identiti jasad mangsa untuk dipadankan dengan sampel DNA rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan.
1: Selepas itu nanti kita akan mohon daripada pihak kerajaan Nepal untuk membawa pakar-pakar yang boleh mengesan DNA jika ada mayat-mayat yang telah pun dijumpai tetapi mereka terus menanam kerana mereka tidak mempunyai kemudahan yang besar dan kita memerlukan DNA-DNA untuk kita buat matching antara rakyat Malaysia yang keluarga rakyat di Malaysia di sini yang memberikan DNA mereka jika ia boleh kita padankan DNA tersebut. Itu selepas usaha search and rescue itu ditamatkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad memaklumkan kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasap Puan Ketkau.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan. Supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapatkan pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600. Tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan meneliti mekanisme, melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan seperti sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
3: teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

berita seterusnya. Pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR masih tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Imigresen 1959-63. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban menegaskan mereka boleh diambil tindakan seperti pendatang asing tanpa izin sekiranya melakukan kesalahan imigresen lain termasuk bekerja tanpa pas atau permit yang sah. 6 pendaki Trans GBP yang sebelum ini dilaporkan hilang di Great Perak berjaya dibawa keluar dari kawasan pendakian malam tadi. Ketua Polis Daerah Great, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, kesemua pendaki berada dalam keadaan baik dan telah menjalani pemeriksaan di Klinik Kesihatan Pos Kemar selepas dibawa keluar dari Kem Kulim. Mereka ditemukan oleh 10 malim gunung dari Perak dan Kelantan sebelum dibawa pulang ke Kampung Lelar pada pukul 8.45 malam. Luar negara, pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh diperbaharui sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai 29 juta dolar turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kauai bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Awaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Sukan Para Sukma 2026, atlet para olahraga Selangor Wan Hajar Adilah meraih perak acara lontar peluru kategori WF11 selepas mencatatkan balingan 6.13 meter di Stadium UiTM Shah Alam. Pingat emas dimenangi atlet Sarawak Catalina Sunti berkala gangsa milik rakan senegerinya Nur Atirah Von. Meskipun sekadar di tempat kedua, jurulatih para olahraga Selangor Abdul Karim Raham tetap bangga dan yakin Wan Hajar mampu bangkit lebih cemerlang pada kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sah sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: listen to Bawau.
1: Kembali semula bersama kami di jam yang kedua.
2: Bersama dengan Wafa dan juga Kayu.
1: Yeah, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah. Apa ni? Pancar matahari mula memancarkan cahayanya. Okay. Selamat pagi, Guru.
2: Selamat pagi, Guru. Bilang si Sam Kroma.
1: Selamat pagi juga, Sam.
2: Selamat pagi juga, Sam. Yeah. Timbul juga dari Tawau. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan sihat semuanya. Amin. DJ Kayum di Jawa Pesat Tugas.
1: Terima kasih. Terima kasih yang setia bersama kami. Berisi hiburan segmen Rentak Pagi. Dan seperti biasalah, Kayum dan juga Wafa bersama-sama dengan anda. Ketika ini menemani anda selama 5 jam kita berada di Daratan FM melalui hiburan segmen ini.
2: Ya, betul.
1: Okey, hadana sekali lagi kita nak wawarkan mengenai dengan keadaan jerbu. Setakat ini dalam keadaan sederhana, bacaan IPU, Indeks Pencemaran Udara IPU. Seperti biasa juga kami di Daratan FM mengambil tanggungjawab untuk mewar-warkan dan juga menasihati anda dan juga diri kami sendiri agar kita sama-sama menjaga kesihatan kita dengan memakai pelitup muka, perbanyakkanlah minum air dan sekiranya tidak ada apa-apa perkara yang perlu dibuat di luar, jadi kalau boleh elakkanlah. Dan ketika ini kita masih lagi dalam fenomena El Nino, dan kemarin saja kita ada bersama-sama dengan pegawai kanan bomba Puan Moylin bercakap mengenai dengan fenomena El Nino dan juga jerbu, jadi sama-sama kita mengambil langkah keselamatan juga untuk elakkan daripada melakukan pembakaran terbuka lah, yang boleh menyumbang kepada kebakaran dan juga menyumbang kepada pencemaran udara. Ketika ini. Okey, apapun dalam jam kedua seperti biasa nanti kita akan bersama-sama anda nanti merusi perkongsian apa yang tular. Juga lain-lain perkisian kita ada berita TFM 7.45 minit pagi dan kita bersama dengan Bro AK.
2: Merusi positif pagi.
1: Ya, yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja yang memandu ketika ini, almaklumlah waktu puncak ketika ini. Jadi mungkin berhati-hati lah dalam perjalanan anda.
2: Ya, bersarapan juga, setiap sarapan pagi untuk anda.
1: Yep.
2: Mungkin ada juga yang sudah sampai di office lah kan, Kayum. Singgah tadi bilangnya beli nasi kuning.
1: Okay, selamat sarapan pagi lah kita ucapkan. Okay, baik, apapun terus setiap bersama kami. Selepas ini kita ada Pak Mit. Tai lalat atas dagu.

0: Lorat baling Kedah. Lain terus.
1: Dan tak bagi.
2: Okey, dari aspek operasi atau menit awan, Met Malaysia, kami akan akan melihat aspek kelembapan. Kelembapan ini kita merujuk kepada kehadiran wap-wap udara di atmosfera. Jadi kelembapan ini sangat diperlukan untuk pembentukan awan. Awan yang membawa hujan yang kita kenali sebagai awan cumulonimbus. Dalam awan sendiri itu akan berlaku proses perolakan. Jadi bila kita menjalankan operasi pemberian awan ni ataupun OPA, kita kenali sebagai OPA, dia akan mempercepatkan, membantu mempercepatkan proses perolakan dalam awan tersebut sehingga menghasilkan hujan. Jadi kelembapan diperlukan untuk memastikan operasi pemberian awan tersebut berjaya.

0: Bersama DJ yang bertugas dalam zone pilihan apa yang tular diaktifkan.
1: Okey, seperti biasa kita ada cerita tular.
2: Iya, selepas 28 tahun Malaysia sekali lagi mencipta detik manis di pentas Miss World.
1: Oi.
2: Apabila wakil negara kita Tanusia Chetty berjaya menamatkan saingan di tempat ketiga.
1: Oh.
2: Jadi wanita berusia 26 tahun itu turut dinobatkan sebagai Miss Asia pada pertandingan akhir Miss World 2026 yang berlangsung di Nha Trang, Vietnam baru-baru ni.
1: Oh.
2: Jadi bagi Tanusia ataupun lebih mesra disapa Tanu, pencapaian berkenaan bukan sekadar kejayaan peribadi, sebaliknya hadiah buat seluruh rakyat Malaysia yang tidak putus-putus memberikan sokongan dan juga doa sepanjang saingan, katanya.
1: Wow.
2: Dan katanya, terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang menyokong saya sepanjang pertandingan ini di Vietnam. Saya sangat bersyukur dan dapat mencipta sejarah buat kali kedua untuk negara tercinta kita, katanya.
1: Kita kuat lah.
2: Betul. Jadi menurutnya pencapaian itu cukup bermakna lah, kerana Malaysia pernah meraih tempat naib juara kedua menerusi Lina Teo pada 1998.
1: Ke mana sekarang Lina Teo, lama tak dengar cerita.
2: Selepas hampir 3 dekad Tanusia berjaya menyamai pencapaian tersebut. Perjalanan Tanusia ke pentas akhir bukan mudah, katanya. Dan terlebih dahulu juga beliau terlebih dahulu mencuri perhatian apabila memenangi segmen Beauty with a Purpose. Sekaligus membolehkannya marah ke kelompok 6 terbaik, ya.
1: Beauty with a Purpose, ya.
2: Ya, Beauty with a Purpose.
1: Maksudnya, jadi, kecantikan keperluan.
2: Ya, beauty with
1: A purpose.
2: Dengan
1: with a reason.
2: With a reason lah, begitu kan. Segmen tersebut memberi tumpuan kepada usaha kemanusiaan, pendidikan dan juga kesihatan yang dibawa oleh para peserta lah. Dan sebagai pemenang, Tanusia juga menyertai Miss World 2026 Johari Mola Dominguez dari Republik Dominika dalam jelajah global bagi melaksanakan tugasan kemanusiaan.
1: Oh, iyalah, selalu
2: tentulah. Jadi pada malam kemuncak pertandingan tu, Dominguez dinobatkan sebagai Miss World 2026 manakala wakil Spanyol Elizabeth Reynes Alaburn menduduki tempat kedua, yang ketiganya si Tanusia inilah.
1: Ya, boy. Yang unik-unik lah kan.
2: Yang unik-unik. Jadi ketika dalam sesi soal jawab tu kan, Kayum, Tanusia ni tampil dalam gaun merah jambu rekaan Preka Vietnam Minh Thuan Kucha. Jawapannya mengenai kepentingan melindungi alam sekitar ternyata berjaya memikat perhatian juri. Dan berkongsi pengalaman sebagai seorang guru, beliau menekankan bahawa pendidikan mengenai alam sekitar perlu dimulakan dari sejak kanak-kanak. Jadi antara contohnya diketengahkan ialah aktiviti menanam pokok yang menurutnya dapat mengajar kanak-kanak tentang proses pertumbuhan, kesabaran dan juga tanggungjawab. Dia juga berfasih dalam berbahasa 4 bahasa. Sebelum dia
1: Melayu,
2: juga pernah Melayu, Inggris, Mandarin dan juga Tamil.
1: Oi. 4 bahasa, ya.
2: 4 bahasa, fasih dalam 4 bahasa. Jadi dalam kejayaan Miss World 2026 ni, Tanusia bukan saja membawa pulang gelaran sebagai Miss Asia, malah mengukuhkan namanya sebagai antara wakil Malaysia berjaya mencipta sejarah di pentas pertandingan kecantikan berprestij dunia.
1: Wah, ni wakil kita lah, wakil negara kita. Kalau mau tengok kecantikan beliau, anda boleh search lah
2: Tanusia Chetty.
1: Tanusia Chetty. Ni wakil negara kita, Malaysia dalam Miss World. Miss Asia kan?
2: Miss World 2026. Dan dia dinobatkan sebagai Miss Asia.
1: Sekaligus dinobatkan sebagai Miss Asia lah. Ada banyak lagi peserta-peserta dari Asia yang lain, ada dari Jepun lah, dari Korea lah,
2: dari Philippines,
1: dari Mongolia, dari macam-macam lah, tapi dia terpilih lah. Jadi yalah, dekat Malaysia ni ramai wajah-wajah eksotik yang boleh diketengahkan dalam Miss World 2026. Okey, jadi tadi dicakapkan, inilah baru betul. Beauty with a purpose.
2: Beauty with a brain, gitu kan?
1: Beauty with a brain, beauty with apa lagi? Macam-macam lah. Okey, jadi itu cerita tular kita
2: untuk hari ini.

0: Yang Berhormat Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tau FM Station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, saya yakin dan percaya anda yang sedang mendengarkan saya pada pagi ini mungkin pernah mengalami yang namanya kesedihan. Sama ada sedih yang biasa-biasa ataupun kesedihan yang melampau. Kadang sampai menyebabkan apa yang dilakukan seharian semuanya macam merasa tidak ngam. Betul kan? Kamu tahu gak kenapa? Itu disebabkan emosi kita yang tengah terganggu. Ada orang yang sedih disebabkan ditinggal pergi oleh orang tersayang. Ada yang sedih disebabkan gagal dalam pemeriksaan. Ada juga yang sedih sebab rindu keluarga yang jauh di kampung. Bahkan ada juga yang sedang sedih sebab tengok isi dompetnya yang tinggal sekeping doa. Jangankan kata sahabat pendengar saja yang pernah bersedih. Saya yang tengah berbicara ini pun juga pernah merasai yang namanya sedih. Biasalah tuh, fitrah manusia. Bersyukurlah sebab masih dapat merasai turun naiknya emosi. Tapi ingat, jangan terlampau sedih. Sahabat pendengar sekalian, kalau anda sedang mengalami kesedihan di detik ini, pagi ini saya ingin bilang, it's okay. Tidak ada yang salah untuk kamu merasa sedih. Saya ingat kata guru saya dulu, dia bilang, boleh bersedih, tapi jangan terlampau melayan kesedihan itu. Tetapkan dalam diri, sampai bila kesedihan ini singgah dalam diri kita. Kalau sampai esok, maksudnya kita kena move on sudah esoknya. Jalani kehidupan seperti biasa. Nikmati perjalanan hidupmu, yakinlah bahwa air mata yang sudah membasahi pipimu itu akan terganti dengan hal-hal yang baik di masa depan. Anggap saja kesedihan yang sudah memukulmu itu bukan untuk membuatmu terluka, tapi untuk membuatmu berubah. Ingat, teruslah bersangka baik. Tuhan bukan sedang menghukummu, tapi mungkin Tuhan sedang menyedarkan dirimu. Sabar ya buat kamu yang sedang dalam kesedihan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada dalam lembayung lindungan Tuhan. Sekian, Positif Pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidup. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Tolonglah jalan tepi sikit.
3: Hey, jalan betul-betul lah. Apa ni?
4: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
5: Okey, apa pun, terima kasih yang masih lagi setia dengan Kata FM. Alhamdulillah, baru saja bersama dengan Bro AK serta tadi berusi positif pagi berkongsi dengan kesedihan. Okey, apa pun, jangan biarkan kesedihan membuatkan jiwa anda merudum. Betul. Tapi jadikan kesedihan itu sebagai batu loncatan untuk kita terus maju ke hadapan.
6: Kekuatan lah, okay? Ya kan?
5: Kekuatan lah, orang bilang. Okey, baik, apa pun, seperti biasa, ibu rasa beretak pagi. Kita ada topik sembang pagi.
6: Okey, untuk topik sembang pagi kita pagi ni, barang dari zaman kamu kecil, apa yang kamu masih simpan sampai sekarang?
5: Barang dari zaman kecil lah.
6: Sama budak dulu lah.
5: Ada yang selalu simpan bantal busuk, ada yang simpan anak patung,
6: betul.
5: Ada yang simpan kau orang sendirilah bagi komen. Kita pun nak tahu juga ni kan, zaman dari zaman kecil lah, apa barang dari zaman kecil yang kamu masih simpan sampai sekarang. Anda boleh kongsikan dengan kami di WhatsApp Tawa FM.
6: Iya, dan juga ataupun menerusi Facebook Tawa FM Station pilihan anda. Siapa yang kami buat naik sebentar saja lagi.
5: Okey, jangan ke mana-mana. InsyaAllah 8 pagi berita Tawa FM menyusul. Selepas itu kami akan kembali sulam bersama anda nanti di jam ketiga. Lain terus.
6: Tentang pagi.

0: Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia.
1: Malaysia Radio, pilihan anda. Tawau.
2: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Mesyuarat tindakan pelaksanaan MA63 dipengerusikan Perdana Menteri Jumaat ini. Sabah perkukuh hubungan pertanian dengan Taiwan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.